0: Teman terbaik kamu.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang

0: Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan berada pada kategori kuat selama musim kemarau tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, krisis air bersih, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan. Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Andarias Rokson, mengatakan karakteristik geografis Merauke yang didominasi hamparan savana dan lahan pertanian menjadikan daerah ini rentan terhadap perubahan iklim ekstrim. Ia menjelaskan BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari pembentukan posko tanggap darurat, penyediaan armada tangki air, hingga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi sebelum dampak El Nino semakin meluas. Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ketika terjadi kekeringan maupun bencana ikutan lainnya. BPBD juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi dampak El Nino di sejumlah distrik.

Kita ke info berikutnya. BMKG mengimbau masyarakat Papua Selatan menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Himbauan tersebut disampaikan sebagai upaya mengurangi dampak kekeringan terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Selain menghemat penggunaan air, masyarakat juga diminta berhati-hati saat membersihkan atau membuka lahan karena kondisi cuaca yang kering meningkatkan resiko kebakaran. Dikatakan oleh Forecast Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asi Arum Lestari. Menurutnya, wilayah Merauke mengandalkan waduk dan tampungan air untuk mendukung sektor pertanian, sehingga pengelolaan air menjadi sangat penting selama musim kemarau berlangsung. BMKG berharap kesadaran masyarakat dalam menghemat air dan mencegah kebakaran dapat membantu meminimalkan dampak El Nino di Papua Selatan. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal. Bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Malam itu, hujan yang tiba-tiba mengguyur membuat orang-orang yang sedang menikmati camilan dan secangkir kopi sambil bercerita di kafe dengan konsep terbuka, kocar-kacir, lari mencari tempat untuk berteduh. Hanya satu orang yang terlihat menikmati hujan sambil membereskan piring dan gelas kotor yang ditinggalkan oleh para pelanggan.
1: Elis, kasih biar itu gelas dengan piring. Hujan sudah reda, baru kotong bersihkan.
2: Tidak apa-apa, Pak Bos. Biar sekalian mandi. Soalnya di kos, air juga sudah mengalir.
0: Robin hanya bisa menghela nafas panjang melihat kelakuan anak buahnya yang sedikit aneh. Tanpa ia sadari, kalau sebenarnya Ellie sedang menutupi rasa sedih dan air mata yang ikut mengalir di bawah guyuran air hujan yang deras. Radio Republik Indonesia Kupang mempersembahkan drama radio Pulang, sebuah kisah tentang keluarga, kasih, dan pengampunan.
1: Ini handuk, cepat kesering lumpur badan baru ganti baju.
2: Aduh, terima kasih Pak Bos. Memang terbaiklah punya bos seperti Pak Robin nih.
1: Bukannya baik, tapi kalau lu sakit, saya juga harus keluar ongkos dan akan tambah pengeluaran kafe.
2: Dasar Pak Bos mempelit, Le.
0: Elis tersenyum mendengar perkataan Robin. Ia tahu kalau Robin sebenarnya hanya bercanda dan tidak serius dengan perkataannya. Karena Robin yang selalu membantunya semenjak ia kehabisan semua uangnya. Robinlah yang memberikan rumah tempat untuk berteduh saat ia terlunta-lunta di jalan dan makanan untuk mengisi perutnya yang lapar.
1: Elis, kamu tidak ingin pulang?
2: Belum bisa sekarang, Pak Bos. Nanti saja.
1: Nanti kapan? Mau tunggu ayam berkumis atau kucing berkokok baru lu mau pulang?
2: Bukan seperti itu juga. Tapi untuk saat ini, Pak Bos, saya masih takut dan malu.
1: Ini, pakai telepon saya. Sekarang juga telepon orang rumah dan bilang kalau kamu mau pulang.
2: Nanti sajalah, Pak Bos. Aduh, saya siapkan dulu kata-kata yang tepat. Jujur, saya belum siap untuk bicara dengan orang rumah, apalagi bicara dengan Bapak. Aduh, Pak Bos, jangan ditelepon. Dari mana Bapak dapat nomor telepon Bapak saya?
0: Robin memang sengaja mencari tahu nomor telepon orang tua Elis karena ia tahu kalau Elis sebenarnya sangat sedih dan merindukan keluarganya serta ingin pulang. Ia hanya berpura-pura bahagia.
3: Shalom. Halo. Halo.
0: Mendengar suara di balik telepon, Elis dan Robin hanya bisa saling mengover telepon genggamnya. Tapi tak berapa lama, adegan saling mengover telepon genggam terhenti setelah mendengar nama yang dipanggil Bapak.
3: Elis, apa ini Elis yang menelpon? Kalau ini benar-benar kamu, nak, bicaralah dan pulanglah. Bapak dan Ibu sudah menunggu kepulangan.
1: Lihat, kamu dengar sendiri kan? Tanpa kamu berbicara, bapakmu tahu kalau itu kamu.
4: karena kamu anaknya. Kamu tidak perlu lagi malu dan takut untuk pulang, Elis. Bapakmu sudah memaafkanmu.
2: Tapi saya sudah bersalah kepada bapak dan ibu. Saya sudah menghabiskan harta yang diberikan dengan berfoya-foya tanpa memikirkan akibatnya, Pak Bos.
0: Setelah menerima telepon, bapak berjalan dengan semangat dan bahagia, serta memerintahkan kepada semua pelayan di rumahnya untuk membersihkan kamar Elis yang telah lama tidak ditempati. Melihat kegembiraan bapak, kakak Elis bertanya-tanya, hal apa yang telah membuat bapak begitu bahagia dan bertingkah tidak seperti biasanya?
5: Apa yang membuat bapak begitu bahagia?
6: Adikmu Elis, dia akan pulang.
5: Anak itu mau pulang? Mana mungkin? Bapak tidak ingat yang dikatakannya waktu dia merengek meminta

0: Seminggu setelah menelpon bapaknya, Elis memutuskan untuk pulang dan meminta maaf kepada keluarganya. Sepanjang perjalanan, mereka hanya terdiam. Walaupun hanya berdiam diri, namun terlihat jelas wajah Elis yang gugup dan gelisah, mempersiapkan diri dan perkataan saat bertemu keluarganya nanti. Mobil yang dikendarai Robin berhenti di depan rumah Elis dan ternyata bapak serta ibu telah menunggu di depan rumah dengan penuh kebahagiaan. Melihat kedua orang tuanya, buru-buru Elis turun dan berlari memeluk bapak dan ibu.
1: Bapak, ibu, Elis minta maaf.
2: Sudahlah, tak apa nak. Bapak dan ibu sudah memaafkanmu. Mari, masuk. Ibumu sudah membuatkan masakan spesial untuk merayakan kepulanganmu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan

Teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari pukul 6 hingga sampai saat ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Dan semoga lagu-lagu yang aku putarkan bisa untuk menghibur kamu ya, Teman Pro 2. Sebelum aku pamit, aku ingin ngasih tahu kamu bahwa nanti di pukul 11 kita akan mengikuti program Musikpreneur Teman Pro 2 yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Dan di Musikpreneur siang ini bintang tamunya Ivana Berliana Teman Pro 2 yang merupakan penyanyi dan juara 1 Putri Wisata 2025. Oke Teman Pro 2, akhir kata saya Wafa Alfarizi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa bahagia. Bye bye.

0: Kalau sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, musik trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah, berarti yes, suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
1: gak ada hujan, gak ada angin,
0: sama sekali.
1: Iya, yang ada urusan urusan di negara kita lagi
0: ada angin
1: semeraut,
0: tuh.
1: Ada angin.
0: Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya
1: iya,
0: sudah kedatangan tamu spesial. Boleh spesial dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya.
2: masih
1: kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena okay, beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya,
0: wow,
1: gitu, Putri Wisata, sorry ya,
0: okay,
1: Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
0: Miss Celebrity.
1: Iya, okay, tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan, dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke, dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
1: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo.
2: Selamat
0: Ivana.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling,
2: yeah,
0: terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin ya, Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Mm-hmm. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi
0: wow, okay,
2: aku ikut putra putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Mm-hmm. Waktu itu lagi diselenggarain putra putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
1: Jauh loh.
2: Jauh,
0: bukan di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Oke. Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke oke oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya, mm-hmm, saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, mm-hmm, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan mm-hmm, emang tertarik di dunia modeling juga, mm-hmm, jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
0: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya, ya berarti
2: waktu
0: ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
0: Mm-hmm.
2: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kalau tugasnya sebenarnya
2: yeah,
0: dari Miss Pariwisata yeah, itu apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya okay, di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih, Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi,
0: yes,
2: kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya Putra Putri Wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
0: Oh,
2: ya,
0: okay.
2: Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim Putra Putri Pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia.
0: Indonesia.
2: Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
0: Oh gitu.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Wah, cukup lengkap juga ya.
2: Yeah.
0: Jadi kita tahu juga sih itu Pemro 2. Nice, nice, nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu yeah, dari
2: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan okay. emang suka menyanyi. Iya.
0: Oh, iya. Emang udah lebih dari lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Hmm. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
0: Iya, kan? Suara udah bagus.
1: Suara udah bagus. Nah, jadinya bagus, akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
0: Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Iya. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, yes, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi yeah. saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti yeah. itu. Nah, okay. puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
0: berarti
2: hingga bisa rilis lagu.
0: Ini lagu perdana nih berarti.
2: Yes, betul sekali Kak.
0: Wow, seru banget teman Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
0: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya Tumam Pro 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
2: Iya. Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, betul. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenangin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh. Dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Mm-hmm. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Mm-hmm. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya,
0: oh,
2: kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya.
2: Kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip.
2: Udah beda prinsip.
1: Itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijay 80 sama Sal Priadi, itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang gak cocok sama prinsipnya, ya gak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Iya, gak bisa ya.
0: Hmm, interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Okay. Share lagu dari kita, Kak Ibeng. Kak okay. Ibeng Marsuki.
0: Ah, ya. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng? Atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu. Bukan dari cerita kamu. Tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku.
0: Okay.
2: Tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya, Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya,
2: iya,
0: sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah,
2: iya,
0: setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya.
2: Iya.
0: Misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih. Iya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok, itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Mm-hmm. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya. Jadi switch beat jadi, apa segala dia. Macam. Hooknya beda-beda.
1: Pernah dulu kita ngobrol, atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya.
1: Kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Gitu. Yeah. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya. Gitu.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih teman-teman berdua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita ya, dengerin dulu nanti sekali. Kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 teman-teman berdua. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman bro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah.
0: Iya. Yeah. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya? Kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget. Terus yeah, abis itu juga
1: dan
0: ada.
1: Dan notasinya masih normal lah. Yeah. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan. Kan tadi aku bilang miring banget gitu kan,
0: iya,
1: outside
0: iya,
1: the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia yeah, musik gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, yeah, apa namanya, berarti kamu kan banyak nih yeah, bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Dan
0: yes,
2: Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan
0: yeah,
2: wisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk
0: yeah,
2: mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener,
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri,
2: lagu.
1: Mandiri, mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga
2: iya,
0: gitu. Bener. Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin
2: iya,
0: lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yang
2: iya,
0: dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh Purwakarta.
2: Ya. Kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa yes, berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya.
0: Wah.
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia
0: sih. Jadi pengen ya.
1: Pada dan bisa ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang nggak ada di sana.
0: Restoran restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku, amin. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: ini.
2: Harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk ya. project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin,
0: amin, amin, amin. Amin, ya. Amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi,
0: oh, okay.
1: Talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi,
1: kolaborasi, featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah okay. Yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, teman Pro 2, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda,
1: iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Oke. Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya? Sekarang ini karena dunia digital, itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya.
2: Sosial media.
1: Ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain.
2: Yeah.
1: Maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya, yeah, lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan enggak?
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, enggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, okay, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak udah enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Yes.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Oh. Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu ke Sabtu depan pindah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Pro 2 yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong,
1: chill,
0: macet-macetan. Dengerin
1: Musicpreneur.
0: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah, sampai

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: pagi ini kok seperti lain? Seperti kelihatan tidak bersemangat ke kantor. Ada apa, Pak?
1: Tidak apa-apa. Papa cuma lagi membayangkan.
0: Pikir apa sih, Pak? Sampai serius begitu tuh mukanya.
1: Sebelum Papa bilang, Mama harus janji ya. Jangan ceritakan ke anak-anak ya.
0: Papa, ini sebenarnya masalah apa sih? Ada apa, Pak?
1: Begini, Mama. Papa sudah membuat suatu kesalahan di kantor.
0: Papa.
1: Beberapa hari ini ada pemeriksaan administrasi keuangan di kantor. Ternyata ada temuan masalah keuangan.

0: tidak mengerti kenapa bisa jadi begini. Papa gila. Papa salah.
1: Papa. Ketika kita mau mulai rumah tangga ini, kita tuh tidak punya apa-apa, tapi kita bahagia karena kita selalu bersyukur.

0: tidak diukur dari harta, Pak. Lalu kenapa ini bisa terjadi, Pak?
1: Papa juga tidak mengerti. Maaf. Papa cuma bisa bilang maaf. Maaf, Mama. Papa sebenarnya tidak pernah punya niat menyalahgunakan jabatan. Tapi Papa salah. Maafkan Papa, Ma.
0: Kamu tega, Pak. Mama benar-benar tidak siap untuk menerima semua ini, Pak. Bagaimana anak-anak nanti? Pasti mereka lebih hancur lagi, Pak. Papa yang mereka banggakan ternyata melakukan korupsi, Pak. Aduh.
1: Mama. Makanya jangan dulu ceritakan ini pada mereka.
0: Bagaimana pun mereka akan tahu, Pak. Ini seperti benar-benar mimpi buruk, Pak. Dan kita akan hidup dengan menanggung malu. Apa yang selama ini dianggap orang tua dalam lingkungan ini dihormati oleh orang-orang. Dan Papa juga yang selalu menasihati orang supaya berlaku jujur dan mensyukuri berkat sekecil apapun. Hidup sederhana. Nasihat itu yang selalu Papa ulang-ulang di banyak kesempatan. Jangan memeras dan jangan merampas. Cukupkan dirimu dengan gaji. Tapi apa sekarang, Pak? Papa sendiri yang melanggar nasihat itu. Kata dan perbuatan tidak sejalan. Mau taruh di mana muka kita, Pak? Di mana Mama dan anak-anak harus sembunyi dari orang-orang yang selama ini menganggap kita keluarga yang ideal, Pak? Keluarga yang terhormat di mata orang-orang. Mana integritas yang selalu Papa ucapkan?
1: Mama.
0: Apa, Pak?
1: Jangan keras-keras.
0: Tidak, Pak.
1: Nanti dengar anak-anak. Maafkan Papa. Papa yang salah. Tapi semua sudah terlanjur. Mama harus kuat.
0: Kuat bagaimana, Pak? Coba bilang, Pak. Bagaimana Mama bisa kuat? Besok atau lusa, radio, televisi, dan koran akan memberitakan hal ini, Pak. Papa koruptor. Dan muka Papa akan muncul di televisi. Aduh, apalagi sampai harus pakai rompi itu, Pak. Mama tidak bisa membayangkan seperti apa kata orang-orang nanti, Pak. Papa kemanakan uang sebanyak itu, Pak? Mana uang itu, Pak? Apa yang mahal di rumah ini? Ini semua harta kita, Pak. Tidak ada yang mewah. Tidak ada harta yang mewah di dalam rumah ini. Lalu Bapak kemanakan uang itu, Pak? Korupsi untuk apa, Pak? Jangan-jangan Bapak punya
1: wanita idaman lain. Begitu maksud Mama. Mama, percayalah.
0: Jujur, Pak.
1: Dalam hati dan hidup Papa hanya ada cinta untuk Mama dengan anak-anak. Mama, tolong jangan menambah beban pikiran Papa.
0: Lalu kemana uang itu, Pak? Kemana uang hasil korupsi sebanyak itu, Pak? Ratusan dan miliaran.
1: Itu yang nanti Papa coba klarifikasi. Mudah-mudahan tidak sebesar itu. Sudahlah, Ma. Papa cuma bisa bilang Mama dan anak-anak harus kuat. Siang nanti Papa akan diperiksa. Bisa saja petugas penyidik itu langsung membawa Papa ke rumah tahanan.
0: Apa? Papa ditahan? jadi begini sih, Pak. Oh Tuhan, tidak, Pak. Mama tidak salah.

0: kehilangan papa.
1: Mama, Nanda, tenang dulu. Jangan menangis dulu. Papa makin kacau jadinya. Apalagi kalau didengar tetangga.
0: Bagaimana kalau papa sembunyi di kampung? Rumah kakek kan jauh dan terpencil. Ada orang lain yang korupsi, lalu kabur dan bersembunyi.
1: Nak, papa juga sempat berpikir gitu, Nak. Tapi itu berarti papa hidup dalam ketakutan. Mama dan Nanda juga akan selalu dicurigai.
0: Begini saja, Pak. Kita jual rumah ini untuk mengganti uang itu.
1: Kamu rela, sayang. Tapi itu bisa meringankan saja, Nak. Tidak menghapus sanksi hukumannya, Nak. Lalu Mama dan Nanda tinggal di mana nanti?
2: Pak, kalau dengan menjual harta ini bisa meringankan hukuman papa, mama ikhlas, Pak. Biar kita tinggal di gubuk juga mama rela kok. Kita mulai lagi dari nol. Tapi aduh, mama bingung, Pak.
1: Ternyata apa yang papa bayangkan selama ini benar. Seorang ayah tersangkut kasus korupsi, pasti istri dan anak-anaknya kacau. Keluarga bisa berantakan.
2: Papa, kalau papa sudah bisa membayangkan ini akan terjadi, kenapa papa masih melakukan ini? Kenapa, Pak? Jawab apa, Pak?
0: Sudah. Mama jangan marah-marah lagi, bikin papa tambah kacau.
1: Ya sudahlah, dengar baik-baik. Ini sebenarnya papa cuma mau menguji. Benarkah dugaan papa itu? Dan sebesar apa cinta mama dan anak-anak? Dengar, Ma. Ma, integritas itu masih papa pegang dan akan papa terus jaga.
2: Sebentar lagi sudah jadi tahanan korupsi, Pak. Tapi papa masih bicara integritas.
1: Ma, sampai saat ini papa tetap berpegang pada janji awal kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Hidup damai bersama keluarga itu lebih utama. Papa masih ada di sini dan akan tetap bersama kalian. Cerita korupsi itu tadi, Ma, cuma drama yang papa karang sendiri.
2: Jadi sampai mama nangis-nangis, padahal itu cuma sandiwara papa saja.
3: Papa jahat.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: poesía.
1: Selamat siang, salam jumpa teman Pro 2. Kita ketemu di program Santai Siang ya. Hari ini 18 Juli 2026. Bersama saya Kakak Frankie Wohel ya, bakal temenin teman Pro 2 semuanya sampai jam 3 sore untuk program ini. Selamat bergabung untuk kamu yang baru dengerin siaran Pro 2 RRI Merauke ya. Ataupun juga kamu yang dari tadi udah dengerin siaran kita juga, terima kasih. Okay? Semoga lagu-lagu yang udah kita hadirkan dari tadi menghibur ya, dan memberikan semangat menemani kalian ya di aktivitas atau istirahat kamu di saat ini. Ataupun juga nanti lagu-lagu yang bakalan Kakak Frankie klik ya, ataupun juga info yang akan kita bagikan buat teman Pro 2. Seperti biasa ya teman Pro 2, untuk info kita di Santai Siang, berbagai informasi dari dunia UMKM, kuliner, nantinya bakal hadir ya menemani teman Pro 2 semuanya, dan juga dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nih 96.4 MHz untuk FM kita ya, ataupun juga audio streaming live kita di aplikasi RRI Digital. Informasi dari kuliner ya, atau UMKM, di mana nama makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan ternyata jadi favorit di dunia juga ya teman Pro 2. Yang lainnya juga teman Pro 2, ada beberapa kesalahan yang sebenarnya tanpa disadari yang sering dilakukan oleh pelaku UMKM saat mendesain kemasan. Nah, kesalahan-kesalahan apa saja nih teman Pro 2? Dari dunia olahraga, di mana Fajar dan Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Dan tentunya dilengkapi dengan info menarik lainnya ya teman Pro 2. Dan untuk kamu juga teman Pro 2 yang mau bergabung, request lagu salam-salam, ayo bisa bergabung nih lewat chat WA di nomornya Pro 2 0821-4899-494 ya. Kita tunggu nih yang mau request lagu, yang mau salam-salam di 0821-4899-4964. Jadi silakan nih buat teman Pro 2 semuanya yang mau salam-salam atau yang mau request lagu nih, ditunggu nih atensi teman Pro 2 semuanya. Stay tune terus ya, jadi jangan kemana-mana, tetap on di program kita Santai Siang.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya, Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang teman Pro 2, kita ke informasi kuliner ya, di mana ada 6 makanan tradisional Indonesia yang ternyata mendunia dan jadi favorit juga loh teman Pro 2. Jadi Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan bercita rasa khas. Jadi beragam hidangan Nusantara ini memanfaatkan rempah hingga cita rasa yang digemari banyak kalangan nih teman. Nah, sejumlah makanan khas Indonesia ini bahkan berhasil dikenal hingga berbagai negara. Dan popularitas tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Dari berbagai sumber nih teman, bakalan Kak Frankie bagikan ya. Sejumlah makanan khas Indonesia yang dikenal dan digemari di berbagai negara. Yang pertama, ini pasti udah familiar juga ya. Yaitu rendang. Ya, rendang merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara. Jadi hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bersama santan dan rempah dalam waktu berjam-jam. Proses memasaknya juga nih menghasilkan tekstur empuk serta cita rasa yang kaya. Popularitas rendang ini semakin mendunia setelah mendapat perhatian Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat. Aduh, jadi ngiler nih. Yang kedua yaitu nasi goreng. Nasi goreng ini merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan kaya bumbu rempah. Jadi hidangan ini biasanya dipadukan telur, sayuran, dan aneka lauk sesuai selera. Kepopulerannya ini menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran. Nah, di tahun 2011 ya teman peraduan, nasi goreng pernah menempati peringkat kedua makanan terenak dunia setelah rendang.

rendang dan nasi goreng teman Pro 2. Berikutnya yaitu sate. Sate menjadi khas kuliner ya Indonesia, kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat kelezatan daging bakar dan bumbu khasnya. Nah, hidangan sate ini menggunakan daging ayam, sapi, kambing, kerbau atau kelinci sebagai bahan utama. Setiap daerah memiliki ciri khas sate dengan pilihan bumbu, saus dan cara penyajian berbeda. Sate umumnya disajikan bersama lontong atau nasi, lengkap dengan acar, kerupuk dan saus pelengkap. Berikutnya teman Pro 2, gado-gado, bukan goda-goda ya, menggoda. Tapi gado-gado tuh makanan yang menggoda juga loh teman Pro 2. Jadi gado-gado merupakan kuliner khas Indonesia berbahan aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang bercita rasa gurih. Hidangan ini lazim disantap bersama lontong atau nasi dan dikenal sebagai lotek di Jawa Barat. Nasi Padang disajikan dengan beragam minang ya. Dimana keunikan ini ya membuat pengunjung tentunya memilih untuk menikmati yang namanya gado-gado. Berikutnya yaitu soto teman Pro 2 selain gado-gado. Soto menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa berbeda di setiap daerah. Hidangan berkuah ini umumnya menggunakan daging ayam atau sapi serta racikan rempah khas. Setiap jenis soto sendiri ya memiliki pelengkap berbeda, mulai dari koya, toge, hingga lobak sesuai tradisi daerah. Jadi soto juga paling nikmat nih kalau disantap hangat karena kuah berbumbu rempah memberikan sensasi gurih dan menghangatkan tubuh. Yang terakhir sangat familiar banget yaitu bakso. Bakso menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Jadi dengan bakso ini ya teman, dibuat kita tahu sendiri ya dari olahan daging sapi. Kalau di Merauke ada daging rusa juga ya, yang dibentuk bulat lalu direbus hingga matang. Bakso umumnya disajikan bersama kuah kaldu, mie, bihun, tahu, dan taburan seledri. Nah, kini hadir ya beragam varian bakso termasuk bakso keju, bakso telur, bakso pedas. Ada juga yang di bakso beranak ya, gitu. Oke, kalau ada kelima menu ini, ada bakso, ada gado-gado, ada sate, ada nasi goreng, ada rendang. Saat kelima makanan ini kalau ada di hadapan kalian saat ini, kamu pilih yang mana nih? Makan yang mana dulu nih? Mungkin pilih semua oke lah, tapi mau duluan santap yang mana? Kalau kakak sih pengen santap rendang sih teman Pro 2. Aduh, kolesterol kumat. Kalau nasi goreng sih kalau kakak lebih suka santapnya itu malam sih. Iya, siang gak terlalu. Kalau soto boleh lah. Oke, itu dia teman Pro 2 beberapa makanan ya, kuliner 5 ya. Makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan tidak hanya mendunia atau dikenal saja, tetapi jadi favorit juga masyarakat dunia. Nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2 untuk informasi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana bersama saya kakak Frankie. Kita masih di Pro 2 RRI Merauke teman terbaik kamu. Nanti kita lanjut lagi untuk info lainnya di mana ini ada beberapa kesalahan yang sebenarnya tanpa disadari dilakukan UMKM saat mendesain kemasan. Jadi ini jadi pengingat atau tips juga ya buat kamu. Oke, jangan kemana-mana.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Kita ke informasi berikutnya. Ini ada beberapa kemasan yang sebenarnya bisa saja salah kamu buat desainnya dan mempengaruhi kualitas UMKM kamu ya teman Pro 2. Jadi kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus sebuah produk, tapi kemasan juga punya fungsi lain. Salah satunya menjadi alat untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Jadi dengan memiliki kemasan yang baik dan tepat, penjualan UMKM bisa terdorong naik. Nah, prinsip ini yang seringkali ya kurang dipahami oleh UMKM. Nah, tidak khayal kita juga banyak menemukan UMKM yang kurang peduli dalam mendesain sebuah kemasan, bahkan terlihat asal-asalan. Oleh karena itu, untuk mendesain sebuah kemasan, ada beberapa kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama yaitu terlalu ramai atau over design. Jadi untuk membuat desain yang baik, sebaiknya desain dibuat dengan kesederhanaan dan jangan terlalu ramai dan kompleks. Maksimal gunakan 2 hingga 3 warna utama, kemudian 1 hingga 2 jenis font dan prioritaskan informasi penting. Pebisnis UMKM seringkali ya lupa bahwa kemasan juga berfungsi sebagai media komunikasi. UMKM hanya punya waktu 4 hingga 5 detik untuk menarik hati konsumen. Yang berikutnya, tidak menunjukkan identitas produk dengan cepat. Jadi dalam membuat desain, pebisnis UMKM ini harus bisa ya menunjukkan identitas produk dengan cepat. Nah, dengan melihat desainnya, konsumen sudah bisa dengan cepat mengetahui produk yang dijajakan, rasa dan varian serta keunggulannya. Yang sering terjadi, pelaku UMKM menggunakan foto yang tidak relevan. Informasinya tidak jelas dan desain terlalu abstrak sehingga produk sulit dikenali. Berikutnya, tidak menampilkan informasi penting ya seringkali. Jadi desain kemasan yang baik harus bisa menampilkan informasi penting dari sebuah produk. Nah, informasi ini harus disampaikan dengan font yang baik dan tidak terlalu kecil sehingga sulit terbaca ya, tujangan. Nah, beberapa informasi penting yang perlu disampaikan misalnya tanggal kadaluarsa, label penting seperti halal dan izin edar. Nah, pebisnis UMKM juga perlu ya menampilkan kontak dan alamat media sosialnya. Berikutnya, kualitas visual rendah.

MKM kamu. Sukses terus ya. Informasi berikutnya nantinya dari dunia olahraga, yaitu Fajar dan Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Jangan kemana-mana, saya Kakak Frankie masih temenin teman Pro2 semuanya tetap di Santai Siang.

0: Temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat

0: Santai siang di Pro2 FM.
1: Kita lanjut lagi santai siang teman Pro2. Informasi berikutnya dari dunia olahraga ya, di mana Fikri dan Fajar atau ganda putra Indonesia kita ya, ini akhirnya melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ini mereka mendapatkan kesempatan melangkah ke semifinal setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane dan pasangannya Sean Fendi secara strike set. Ganda putra nomor 2 dunia itu ya merebut kemenangan 2-2-20, 2-1-13 setelah melewati permainan selama 38 menit. Pertandingan sendiri berlangsung ya selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Jumat 17 Juli kemarin. Ya, jadi dikatakan oleh Fajar ya, seusai pertandingan cukup mengagetkan bahwa mereka cepat dan mereka bermain panjang-panjang. Tetapi salah menggunakan strategi di awal game pertama. Menurut sang kapten Piala Thomas 2026 itu, Ben dan Sean memaksanya dan Fikri untuk bermain cepat sepanjang pertandingan. Ya, Fajar dan Fikri merubah pola ya, interval untuk menyesuaikan pola permainan cepat lawan. Selanjutnya Fikri dan Fajar ini akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 itu. Sebelumnya Fajar dan Fikri ya pernah berjumpa dengan mereka di Denmark Open 2025 setelah menelan kekalahan. Menurut Fikri, Hoki dan Kobayashi ini adalah pasangan yang hebat. Kendati begitu, dirinya dipercaya, ia dan pasangannya ya dipercaya memiliki peluang yang sama seperti lawan untuk melangkah ke babak final. Jadi dikatakan bahwa mereka adalah pasangan yang bagus dan tidak mudah untuk melawan mereka, tetapi sama-sama punya peluang. Yang penting Indonesia ya tidak kalah semangat dan fighting spiritnya, mengingat mereka juga pasti tampil ya, atau lawannya ini tampil penuh ambisi karena akan dapat dukungan publik tuan rumah. Ya, semoga ya semifinal dilewati dengan gemilang ya untuk pasangan Fajar dan Fikri dalam Japan Open 2026 dan bisa melangkah ke babak final untuk mengharumkan nama Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis ini ya, semifinal di Japan Open 2020 tahun 2026.

Oke, satu info olahraga ya teman Pro 2 yang sudah melengkapi kebersamaan kita ya di siang hari ini. Menjadi siang yang menyenangkan ya, siang yang bahagia menemani teman Pro 2 semuanya. Yang lagi beristirahat, kakak ucapin selamat beristirahat ya. Ataupun juga kamu yang lagi di jalan, hati-hati, jalan tidak terlalu padat. Tapi justru jam-jam begini nih buat jadi ngantuk juga ya. Apalagi yang baru habis makan atau yang baru beraktivitas yang begitu padat dan melelahkan ya. Dan itu menjadi sebuah dampak juga, yaitu bisa ngantuk atau tidak fokus ya. Sehingga kamu teman Pro 2 kakak ingatin harus bisa prioritaskan keselamatan ya dalam berlalu lintas. Oke, teman Pro 2 juga yang ada di pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko, kios-kios ataupun juga yang ada di pasar, baik di Pasar Wamangu, Pasar Mopa, kita juga ngucapin selamat beraktivitas, selamat bertransaksi, wes transaksi jual beli ya. Bukan transaksi apa nih. Oke, okay. Ataupun juga kamu yang lagi di rumah lagi mager-mageran. Oke, okay. Ya semoga benar-benar jadi siang yang santai. Tapi bukan santai yang gak menyenangkan ya, tapi santai yang enjoy, yang asik gitu ya. Sambil dengerin lagu-lagu dan juga info yang Pro 2 bagikan temen, menemani teman kalian, menemani teman Pro 2 semuanya ya. Apalagi ini kan akhir pekan ya, malam minggu ntar ya. Wes mau kemana nih?

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang, temani makan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro2, saya Kakak Frankie, kita di Info Pro2. Info pertama, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disporparekraf Papua Selatan terus memperkuat promosi daerah melalui program pemulihan putra-putri pariwisata. Program tersebut menjadi langkah awal dalam mencetak duta wisata yang memiliki kemampuan mempromosikan potensi pariwisata dan budaya Papua Selatan. Sulaiman Jambur Mias, Kepala Disporparekraf Papua Selatan, mengatakan peserta yang berhasil masuk 20 besar dalam ajang tersebut langsung diangkat sebagai Duta Wisata Papua Selatan. Mereka kemudian mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk memperdalam pengetahuan mengenai sektor pariwisata, budaya, serta potensi daerah. Dikatakan Sulaiman Jambur Mias, pembekalan tersebut bertujuan agar para duta wisata memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan mampu meyakinkan masyarakat, termasuk masyarakat di luar Papua Selatan, mengenai kekayaan destinasi wisata yang dimiliki daerah serta keterkaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal. Ia menjelaskan para duta wisata juga akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan promosi di tingkat nasional. Pemerintah daerah berencana membawa para pemenang ajang putra-putri pariwisata ke Jakarta untuk mengikuti berbagai kegiatan dan memperluas jejaring promosi bersama peserta dari daerah lain. Selain melibatkan duta wisata, Disporparekraf Papua Selatan juga akan mengikutsertakan pelaku usaha lokal dari 4 kabupaten. Masing-masing kabupaten direncanakan mengirim 5 pelaku usaha yang memiliki produk unggulan berbasis kearifan lokal untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas. Sulaiman Jambur Mias menambahkan, pemerintah juga terus mendorong pengembangan destinasi wisata melalui program revitalisasi. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Pantai Lampu 1 yang dinilai memiliki daya tarik besar apabila didukung dengan penataan yang lebih baik. Namun pengelolaannya berada di kabupaten, sehingga kolaborasi antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan baik. Info berikutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino yang saat ini berlangsung bersamaan dengan musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Papua Selatan. Asi Arum Bestari, forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan, mengatakan berdasarkan pemantauan BMKG, El Nino saat ini berada di kategori kuat. BMKG memprediksi fenomena tersebut akan berlangsung mulai Juli hingga Oktober 2025-2026. Sementara perkembangan kategorinya akan disampaikan setelah terdapat pembaruan hasil pemantauan. El Nino merupakan fenomena pemanasan massa air laut di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Ketika fenomena tersebut aktif, kondisi iklim dan musim di Indonesia dapat berubah, sehingga meningkatkan potensi kekeringan dibandingkan musim kemarau pada umumnya. Menurut Arum, El Nino memiliki beberapa kategori, mulai dari netral, lemah, hingga kuat. Saat ini Papua Selatan berada pada kategori El Nino kuat, yang sebelumnya juga pernah terjadi pada 2015 dan 2019, dengan dampak berupa kekeringan yang cukup berat di wilayah tersebut. Dikatakan masyarakat yang ingin mengetahui informasi cuaca dan iklim dapat mengakses media sosial @infoiklimpapsel atau datang langsung ke kantor Stasiun Klimatologi di Tanah Miring. Arum juga menyampaikan bahwa Stasiun Klimatologi Papua Selatan memperbaharui informasi perakiraan cuaca setiap hari. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengantisipasi aktivitas sehari-hari, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk, yuk, yuk.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: 23 tahun. Saya sudah menikah. Suami saya berumur 29 tahun. Kami bertemu di tempat kerja di sebuah perusahaan. Dia sangat baik, perhatian, dan selalu menjaga saya seperti dirinya sendiri. Setiap hari, dia akan menungguku untuk pulang kerja bersama. Saat itu hujan deras. Saya dengan suami saya naik motor dan akhirnya basah kuyup sampai di rumah kosku. Dan saat itu dia mengungkapkan isi hatinya kepadaku.
1: Kakak, terima kasih ya sudah antarkan saya sampai rumah.
2: Sama-sama. Ini ya, saya bisa bicara sebentar.
1: Boleh kak, kalau begitu kita duduk dulu saja. Ada apa sih kak?
2: Begini nih ya, aduh bagaimana ya? Saya bingung mulai bicara dari mana.
1: Bicara saja kak, tidak apa-apa kok.
2: Begini nih ya, sebenarnya saya itu sudah lama suka sama kamu. Tapi saya takut kalau kamu tidak punya rasa sama saya. Tapi kalau memang kamu tidak suka sama saya, tidak apa-apa. Tapi tolong jangan jauhi saya ya.
1: Gimana ya? Saya juga tidak bisa.
2: Okelah kalau begitu.
1: Maksud saya tidak bisa nolak. Habis kakak baik sama saya terus jadi.
2: Jadi maksud kamu, kamu juga suka sama saya?
1: Iya kak.
2: Yes, terima kasih nih ya. Saya senang sekali.
1: Sama-sama kakak. Semoga makin sayang ya sama Nia.
2: Pasti dong.
0: Setelah dia mengatakan cinta kepada saya dan kami resmi pacaran, kami semakin dekat dan suami saya selalu menjaga saya dimanapun dan kapanpun. Suatu saat dia mengatakan akan membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Dan akhirnya kami pergi mengunjungi keluarganya untuk mengatakan tujuan baik kami.
2: Mama, ayah, saya dengan Nia datang ke sini untuk menyampaikan niat baik kami. Mungkin mama dan ayah sudah tahu hubungan kami. Kami meminta restu mama dan ayah untuk kami menikah.
3: Wah, bagus itu nak. Lagian umur kalian kan sudah matang untuk menikah. Kami akan selalu mendoakan untuk kebahagiaan kalian.
4: Iya, betul itu. Kami setuju kalau kalian memang sudah mantap untuk berumah tangga.
2: Terima kasih mama, terima kasih ayah sudah merestui hubungan kami.
0: Saat itu saya sangat terharu dengan keseriusan suami saya. Dan saat itu juga saya siap untuk menjadi istrinya. Karena menurut saya, dia cocok menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang selalu menjaga dan melindungi saya. Akhirnya, 6 bulan setelah kami meminta persetujuan dari orang tua, kami pun menikah. Sumpah janji yang dikatakan oleh suami saya saat menikah membuat saya lebih yakin bahwa dia memang sangat mencintai saya. Setelah kami menikah, awalnya hubungan kami sangat romantis.
1: Kakak, bangun. Kita kan mau jalan-jalan. Ini kan hari libur, Kak.
2: Iya, sayang. Tunggu dulu. Masih pagi. Lanjut tidur dulu sebentar ya.
1: Kakak, bangun. Saya maunya pagi ini. Supaya kita lebih lama lagi menikmati tempatnya. Saya juga foto-foto banyak sekali. Ayo, Kak. Ayo.
2: Okelah kalau begitu. Saya siap-siap dulu ya.
1: Oke, sayang.
0: Saat itu, kami jalan-jalan ke sebuah tempat wisata yang dekat dengan rumah. Sampai di sana, kami menikmati tempatnya. Bahkan, sesekali kami foto berdua untuk meninggalkan kenangan di handphone kami masing-masing. Setelah sudah lelah, kami pun singgah di sebuah warung makan yang dekat dengan tempat wisata yang kami kunjungi. Setelah kami memesan makanan yang kami sukai, kami pun duduk di meja kosong sambil menantikan makanan kami siap dihidangkan. Tiba-tiba ada yang memegang pundak saya. Ternyata itu adalah sahabat laki-lakiku waktu SMA.
1: Ya ampun Leo, kamu ada di sini?
5: Iya, kamu makin cantik aja. Bagaimana kabarmu?
1: Kabar aku sehat. Kamu?
2: Seperti yang kamu lihat, saya sehat. Kamu masih single?
1: Saya sudah nikah. Ini suami saya.
2: Oh, saya pikir masih single. Perkenalkan, saya suami Nia. Saya Leo, teman Nia. Dan saya dari dulu suka sama Nia. Saya tunggu dia sampai sekarang.
5: Apa?
1: Kamu memang Leo ya? Mulai dari dulu, sifatmu tidak berubah ya.
0: Saat itu, suami saya tidak tertawa. Wajahnya emosi. Apalagi Leo datang sambil memelukku dari belakang. Cara melihatnya terhadapku pun tidak bersahabat lagi. Setelah kami selesai makan, dia langsung mengajak saya pulang tanpa minta izin kepada Leo, sahabatku. Di perjalanan hingga sampai ke rumah, kami tidak saling bicara. Dan mulai dari kejadian itu, suami saya mulai berubah dan mulai mengawasi saya setiap saat, yang akhirnya saya tidak nyaman dan tenang dengan sifatnya terhadapku. Saya pernah bertanya dengan sifatnya yang berubah, tetapi dia menjawabku bahwa dia tidak suka dengan sikapku yang terlalu dekat dengan laki-laki lain. Saya sudah menjelaskannya, tetapi dia selalu mengatakan bahwa saya akan selingkuh dengan temanku. Hingga suatu hari, saya hendak pergi ke pasar tanpa memberitahunya. Saya ke pasar kurang lebih 2 jam untuk membeli keperluan rumah. Setelah sampai di rumah, suami saya menunggu di ruang tamu dengan wajah emosi tanpa pikir panjang. Suamiku menarikku dengan paksa tanpa memikirkan perasaanku.
1: Aduh, sakit!
5: Keluar dari rumah, kita cerai!
1: Apa salah saya, Kak? Saya hanya belanja ke pasar. Salah saya apa?
5: Kamu tanya. Setelah kamu bertemu dengan laki-laki itu, baru kamu tanya apa salahmu.
1: Saya tidak ketemu laki-laki, Kak.
5: Bohong!
1: Ampun, Kak. Saya tidak salah. Ampun.
5: Kamu melawan saya?
1: Tidak. Ampun, Kak. Ampun.
5: Lebih baik kamu mati saja.
1: Ampun. Ampun, Kak, ampun.
0: Akhirnya, saya tidak sadarkan diri. Setelah saya sadar, saya sudah ada di rumah sakit dan saya ditemani tetangga rumah. Ternyata, suami saya sudah di kantor polisi. Seandainya tetangga tidak menolong saya akan kehilangan nyawa di tangan suami saya. Saya tidak menyangka buah cinta dengan suami saya akan berakhir seperti ini. Apa salah saya? Mengapa hidup saya seperti ini? Sekecil itukah kepercayaan suami terhadap istrinya? Setelah kami hidup bersama dan menjalani lika-liku rumah tangga yang panjang, ternyata rumah tanggaku runtuh hanya karena kesalahpahaman.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Selamat sore teman Pro 2, apa kabar? Buat kamu yang masih tetap setia stay tune di 96.4, thank you, terima kasih. Saya Kakak Frankie ya, setelah tadi santai siang, kita ketemu lagi di sore ceria. Sampai maghrib nanti ya, berbagai informasi, entertainment, atau yang lagi hits bakal kita bagikan untuk menemani suasana sore kamu teman Pro 2. Tentunya yang lagi JJS jalan-jalan sore atau jogging-jogging sore, selamat sore ya. Apalagi ini akhir pekan, cocok banget nih. Itu juga bagian dari membuat suasana sore kamu jadi sore yang ceria, sore yang bahagia, sore yang menyenangkan ya gitu. Apalagi kalau dari sore sambil dengerin radio tuh sebenarnya oke banget loh pakai headset. Lagu-lagunya keren, plus kita kasih info lagi. Daripada kamu bingung ya mau setting lagu apa. Mungkin ya salah satu pilihan bisa lari sore sambil dengerin radio ataupun juga JJS jalan-jalan sore ya teman Pro 2. Buat kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati, jadi pelopor keselamatan, jangan ngebut. Kalau udah jam segini sih biasanya mobilitas sudah semakin padat ya. Entahlah ada yang pulang kantor, yang hari Sabtunya tetap kerja atau punya kegiatan urusan sana-sini. Ya intinya sih saling sabar, saling memberikan ruang kepada pengguna lalu lintas lainnya. Oke, bersama saya Kakak Frankie, teman Pro 2. Stay on terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Sore ceria.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

حي على الصلاة.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Teman terbaik.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Teman terbaik.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: UFM, teman terbaik kamu.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 18 Juli 2026 dan inilah info pertama. Keberhasilan pemerintah mendorong implementasi program B50 dan percepatan pengembangan Blok Masela sebagai proyek strategis nasional justru diiringi berbagai serangan yang diarahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau

ISDM. Serangan itu dinilai tidak mendukung iklim pembangunan energi nasional yang sedang digalakan. Dan hal itu disampaikan oleh kader muda Partai Golkar, Jeffrey Edi Irawan Gultom, di Jakarta, Kamis 16 Juli 2026. Menurut Jeffrey, kedua program tersebut merupakan agenda penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi, sehingga berbagai tudingan yang tidak berdasar berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintah. Jeffrey menjelaskan, maksud kami implementasi B50 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan bauran energi nasional melalui pemanfaatan biodiesel berbasis sawit. Kebijakan itu diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, meningkatkan nilai tambah komunitas kelapa sawit, serta memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian. Info kedua. BMKG mengajak masyarakat Papua Selatan memanfaatkan informasi cuaca dan iklim dari kanal resmi agar memperoleh data yang akurat selama berlangsungnya fenomena El Nino. Informasi tersebut diperbarui secara berkala sesuai perkembangan kondisi cuaca dan iklim pada hari Kamis 16 Juli 2026. Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asih Arum Bestari, mengatakan BMKG secara rutin menerbitkan informasi curah hujan, hari tanpa hujan, hingga peringatan dini kekeringan meteorologis. Ia menjelaskan informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga dapat digunakan oleh sektor transportasi, pemerintah daerah, dan masyarakat umum dalam merencanakan berbagai aktivitas. Selain melalui media sosial, masyarakat juga dapat memperoleh penjelasan secara langsung dengan mengunjungi kantor Stasiun Klimatologi Papua Selatan di Tanah Mirik. BMKG berharap informasi yang disampaikan dapat menjadi dasar bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengambil langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino. Info ketiga. BPBD Kabupaten Merauke melakukan pemetaan ulang terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026. Pendataan dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan apabila dampak El Nino semakin meluas di hari Kamis 16 Juli 2026. Pemetaan tersebut mengacu pada kajian risiko bencana atau KRB yang telah disusun sebelumnya serta disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan. Ia mengatakan, BPBD akan memverifikasi kondisi masyarakat di wilayah terdampak sebelum menyalurkan bantuan, sehingga bantuan benar-benar diberikan kepada daerah yang membutuhkan. Selain pendataan, BPBD juga menyiapkan armada distribusi air bersih apabila terjadi penurunan ketersediaan air di kawasan yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan kekeringan. Sekian info Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan masuk di segmen Jaga Malam. Bersama saya Haidar hingga jam 11 malam nanti.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda

0: Hai guys, sorry ya aku telat. Kalian udah lama nih tunggu aku?
1: Lama banget. Kamu kemana aja sih kok bisa lama datangnya?
0: Biasa, tadi tuh macet. Jadi telat deh. Maaf ya guys.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Iya Del, santai aja kali.
0: Makasih ya. Eh Del, by the way, kamu beli tas baru ya?
1: Duh iya nih, kamu bisa tahu sih?
0: Ya tahu lah, kan kamu post di IG kemarin, masa lupa sih?
1: Oh iya, aku baru ingat.
0: Tasnya bagus banget, beli di mana sih? Spill all shop dong.
1: Iya nih, spill dong, kita juga pengen. Ya ampun, ini tuh aku beli di toko langganan kita.
2: Sania,
0: hah? Serius?
1: Dua rius, ngapain coba aku bawa nih kalian?
3: Pokoknya aku harus bisa punya tas kayak Selin. Tapi itu kan mahal banget. Ah, bodo amat lah dapat uang dari mana. Yang penting gengsi.
2: Eh Star, kamu kenapa? Kok diam aja? Kamu sakit ya?
3: Eh, enggak kok. Aku tuh lagi bingung mau beli tas atau baju. Soalnya lagi pengen shopping nih.
1: Oh, jadi itu masalahnya. Kenapa kamu gak beli baju di toko yang sama dengan tas aku? Kan di sana juga ada baju. Bagus-bagus loh.
3: Oh, gitu ya. Gimana ya?
1: Kenapa? Kamu lagi gak ada uang? Ya elah, aku traktir aja gimana?
3: Eh, gak usah.
1: Apa sih? Kayak sama siapa aja?
3: Gak usah Selin, gak apa-apa kok.
1: Yakin gak mau?
3: Iya, yakin.
1: Oke deh.
0: Eh, udah malam nih. Pulang yuk, aku ngantuk.
2: Ya ampun, kepo banget sih kamu.
1: Yaudah ya pulang. Kasian tuh Edlin, udah ngantuk banget.

0: by the way, pasti itu kalung baru kan?
1: Eh iya, pasti itu mahal. Ah enggak, biasa aja kali. Ini tuh hadiah dari papa aku.
0: Cantik banget. Papa kamu beli di mana, Sel?
1: Kemarin papa aku pulang dari Paris. Terus kasih aku kalung ini. Jadi kayaknya beli di Paris deh kalungnya.
0: Oh, di Paris ya? Pokoknya aku harus beli kalung itu.
1: Eh, guys, pulang kampus, kita ke mall yuk. Aku lagi pengen beli baju nih sama tas. Soalnya aku udah bosen banget sama yang lama.
2: Wah, boleh tuh. Pakai mobil aku aja ya.
1: Kamu ikut kan, Sur?
0: Eh, iya, aku ikut.

0: Ini kan kemeja yang kamu cari.
1: Eh iya, bagus banget. Tapi bagusan warna coklat atau hijau toska?
0: Kayaknya bagusan yang coklat deh.
1: Yang coklat ya?
0: Iya.
1: Fix deh, pokoknya aku harus beli yang coklat.
0: Wow, bagus banget dressnya. Coba lihat harganya.
1: What? 300 ribu? Kenapa mahal banget sih? Mana ada uang aku segitu?
0: Gimana ya? Udah ketemu, Sar, dressnya?
1: Udah nih. Kamu udah ketemu jaket jeansnya?
0: Udah nih, gimana? Bagus nggak?
1: Bagus-bagus. Itu berapa harganya?
0: Ini harganya 450 ribu, Sar.
1: Hah? 450 ribu?
0: Iya, emang kenapa? Jaketnya bagus banget tau. Bahannya juga bagus banget loh.
1: Iya juga sih.
0: Yaudah yuk, kita temuin mereka. Kamu juga udah temukan dressnya?
1: Eh, kayaknya aku gak jadi ngambil dress ini.
0: Loh, kenapa? Ini kan dress yang kamu cari.
1: Iya, ini emang dress yang aku cari. Tapi...
0: aku tahu ini permasalahannya di mana. Coba aku lihat harganya. Nih? Oh, cuma 300. Beli aja, Sar. Mumpung ada loh.
1: Enggak deh, lain kali aja. Soalnya uang aku gak cukup.
0: Walah, jadi itu permasalahannya. Yaudah, sini aja aku yang bayar.
1: Aduh, gak usah, San.
0: Udah, gak apa-apa. Kamu ini kayak sama siapa aja deh. Gai, kalian udah ketemu bajunya?
1: Udah nih, aku ambil kemeja. Kalau Adeline ambil kardigan tuh.
0: Oh, yaudah. Kalau gitu, kita langsung bayar aja.
1: Yaudah, yuk.

0: capek juga ya. Eh, kalungnya si Celine, kenapa bagus banget sih?
1: Aku kan jadi pengen.
0: Cari tahu dulu ah, berapa harganya?
1: What? 3 juta? Serius nih? Duh, mana ada uang aku segitu?
0: Gak boleh nyerah, Sari. Pokoknya aku harus bisa miliki kalung itu. Aku gak boleh kalah. Tapi gimana ya dapat uang sebanyak itu dalam waktu yang cepat?
1: Nah, apa aku pinjol aja ya?
0: Fix sih, aku harus pinjol.

0: guys, sorry udah nunggu lama.
1: Eh, iya, gak apa-apa, Sar. By the way, ketumben happy banget.
0: Iya dong, besok kalung baru aku datang.
1: Wah, kalung apa tuh?
0: Kalung kayak kamu, Sel.
1: Iya sih, kita kopelan kalung.
0: Eh guys, ntar kita beli make up yuk.
1: Wah, tumben. Lagi banyak uang nih kayaknya.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh, boleh. Eh, Cel, kamu ikut gak?
0: Ikut dong. Sekalian aku mau beli skincare nih. Soalnya skincare ku habis.
1: Boros banget kamu, Cel. Baru aja bulan kemarin beli. Iya, aku emang gak kira-kira pakainya.
0: Mau yang mana ya? Eh, ini kan brand maskara yang baru launching.
1: Ah,
0: mumpung aku lagi banyak uang, aku borong ah. Eh, ini kan eyeshadow yang terkenal itu. Aduh, fix sih, aku harus borong semuanya.
1: Widih, borong nih, Sar. Lagi banyak cuan nih ceritanya.
0: Alhamdulillah, rezeki aku turun hari ini. Eh, kamu dan yang lain, silahkan. Mau beli apa aja, nanti aku yang bayar.
1: Eh, serius nih, Sar? Soalnya aku mau beli banyak make up. Nanti kamu bangkrut lagi.
0: Ya enggak lah, mau beli sebanyak apapun kalian, uangku enggak akan habis.
1: Sombong nih ceritanya. Guys, borong semua ya, nanti si Sari yang traktir kita. Yeay.
0: Udah semua kan? Yuk kita ke kasir.
1: Let's go. Mau kemana lagi habis nih guys?
2: Pulang aja enggak sih, capek banget.
1: Bener tuh kata Selin.
2: Kita pulang aja yuk, ngantuk juga nih aku.
0: Kamu mah kebo banget.

0: happy banget punya banyak uang. Walaupun dari pinjol, tapi gak apa-apa lah. Yang penting aku bisa memenuhi kebutuhan gengsiku.
1: Eh, siapa nih yang nelpon?
0: Mana nomor gak dikenal lagi?
1: Duh, ganggu aja.
0: Halo, ini siapa ya?
2: Halo, apa benar ini dengan saudari Sari?
0: Iya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Begini, saudari Sari. Anda telah melakukan transaksi pinjaman online dalam jumlah besar. Kami hanya mengingatkan untuk Anda segera membayar pinjaman Anda.
0: Baik, Pak. Saya akan segera bayar. Saya janji.
2: Baik, kami akan tunggu pembayaran Anda. Terima kasih.
0: Duh, mampus aku. Gimana cara aku bayarnya? Ah, bodo amat lah. Toh, baru peringatan doang.

Cek saldo dulu ah. Sisa berapa ya? Hah? Tinggal 100.000. Oh my god. Duh, gak bisa nih. Aku harus pinjam lagi. Nah, bisa nih pinjam. Mau pinjam berapa ya? 20 juta aja deh. Yes, cair. Waktunya shopping. Kabarin anak-anak ah.

0: guys, belanja yuk. Atau kita healing aja.
1: Wah, boleh tuh. Mumpul aku habis ditepin sama papa aku nih.
2: Wah, iya boleh-boleh.
1: Boleh. Naik mobil baruku aja ya.
2: Oke. Okay.

0: Uangnya si Sari kok banyak banget ya? Dia dapat uang dari mana?
1: Iya ya, kalau dipikir-pikir kan dia nggak kerja. Dan ekonominya nggak kayak kita. Jangan-jangan dia jual kali. Ngarang kamu. Mana tahu dia di TV Sugar Daddy-nya.
0: Kamu lebih ngaco.
1: Udahlah, biarin aja uangnya sebanyak apa.
0: Toh, nggak merugikan kita juga.
1: Ya, tapi kan kalau dia beneran pakai pinjol, terus dia nggak bisa bayar, kita juga yang malu sebagai temennya.
0: Kalian ngapain?
1: Nggak apa-apa. Kami lagi nungguin Sania nih.
2: Guys, sorry ya. Nunggu lama. Kebelet soalnya.
1: Iya, nggak apa-apa kok. Yuk, kita ke toko dekat pantai itu.

0: Berapa, Pak, semuanya?
1: 400.000, Dek, semuanya.
0: Ini, Pak. Eh, gak usah, guys. Biar aku aja. Beneran, Sir. Ya iyalah, masa bohong? Oke deh, kalau gitu. Thank you, ya. Santai aja kali. Halo, siapa ya?
2: Halo, apakah ini Saudari Sari?
0: Iya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo, karena Anda sudah meminjam dalam jumlah yang besar 2 kali berturut-turut.
0: Oh my God, kamu pinjol, Sir? Eh, kenapa, Sel? Iya, kalian kenapa? Eh, enggak kok. Si Sari pinjol, guys. OMG, berarti dugaan aku benar dong. Enggak, guys, enggak gitu.
2: Kami tidak mau tahu. Silakan Anda melunasi pembayaran Anda. Kalau tidak, kami akan bawa Anda ke jalur hukum.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pasti Pas. SPBU ini

Gizi. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 MHz Pro 2 Radio Prokey, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Halo, gimana kabarnya teman Pro 2 di hari Sabtu nih di tanggal 18 Juli 2026 teman Pro 2. Semoga kamu baik-baik aja ya teman Pro 2. Semoga kamu juga mungkin hari ini yang lagi nge-recharge gitu teman Pro 2 setelah 5 hari kerja, sekolah ya teman Pro 2 ya, yang baru selesai MPLS mungkin di hari ini ya teman Pro 2. Selamat menempuh pendidikan baru. Buat kamu semua yang dari SD, SMP, SMA ya teman Pro 2. Dan Haidar di sini teman Pro 2 di Pro 2 RR Merauke bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nih di program Jaga Malam dengan memutarkan kamu lagu-lagu terbaik ya teman Pro 2 dan juga info-info menarik nih yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Dan buat kamu nih kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau request lagu di malam hari ini untuk menemani lagunya, untuk menemani malamnya maksud Haidar. Boleh banget teman Pro 2 langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Haidar tungguin buat requestan kamu semua. Dan setelah ini teman Pro 2 Haidar bakal puterin kamu lagu-lagu terbaik pokoknya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Pro, oke? Teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga Malam.
1: MHz Pro 2 Radio Bro, kita mantroi kamu dan Tom Pro 2. Kita kembali lagi di Jaga Malam Tom Pro 2, masih bareng sama Haidar di malam hari ini, di malam minggu Tom Pro 2. Haidar bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi menarik Tom Pro 2 buat dikampein ke kamu di malam hari ini. Dan semoga ya Tom Pro 2, lagu-lagu yang udah Haidar bawain tadi itu bisa menambah mood kamu di malam hari ini Tom Pro 2. Dan selama 1 jam ke depan Haidar bakal ngebawain kamu lagi info-info menarik nih. Dan buat kamu juga nih Tom Pro 2, kalau misalkan ada yang mau nge-request lagu gitu ya, mau request lagu apapun di malam hari ini, boleh banget ya Tom Pro 2, tapi yang moodnya tinggi yang moodnya happy-happy aja ya Tom Pro 2 ya, untuk diputarkan di malam minggu ini. Siapa tahu yang sekarang lagi nongkrong gitu kan Tom Pro 2, yang ada di kafe, yang mungkin yang hari ini ada di balkon rumah aja nih Tom Pro 2, sambil ngedengerin Pro 2 RRI Merauke, di RRI Digital mungkin Tom Pro 2, atau lewat radio ya Tom Pro 2. Haidar bakal nemenin kamu nih di malam hari ini. Dan Tom Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini ada info menarik yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. So stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

96,4 MHz Pro 2 RR Pro, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar di malam minggu ini. Dan teman Pro 2, Haidar punya kabar seru nih buat kamu, para penyita K-pop teman Pro 2. Jadi dari JYP Entertainment nih, lewat anak perusahaannya teman Pro 2, Init Entertainment, itu resmi untuk memulai memperkenalkan girl group baru yang bernama Our Birthday nih. Jadi Our Birthday ini bakal beranggotakan 7 personel teman Pro 2. Jadi ini tuh langkah awal gitu kan, sebelum debutnya pihak agensi itu ngerilis nih teaser yang berjudul Error 502 Bad Getaway, yang memperkenalkan Tom Pro 2 3 anggota pertamanya ke publik. Jadi 3 member yang Tom Pro 2 yang udah diumumin itu ada Cho Hyejin, ada Baby, dan juga Achiraya. Jadi nama Cho Hyejin ini tuh mungkin udah gak asing ya Tom Pro 2 sebelumnya, karena pernah berhasil menjadi pemenang program audisi The Dandara di tahun lalu. Sementara itu teman Pro 2, untuk 4 anggota lainnya itu masih dirahasiakan nih sama Init Entertainment dan akan diperkenalkan secara bertahap dalam rangkaian promosi menuju debutnya nanti. Dan gak cuma memperkenalkan member aja nih teman Pro 2, Our Birthday itu udah menjadwalkan perilisan single digital perdana mereka yang berjudul Hungry Side A. Jadi lagu ini tuh akan resmi dirilis Tom Pro 2 di tanggal 22 Juli jam 18 waktu Korea Selatan. Jadi jam 6 waktu setempat ya Tom Pro 2 ya. Dan debut Our Birthday itu akan jadi salah satu proyek terbarunya JYP Entertainment dalam menghadirkan talenta baru di Tom Pro 2 di industri K-pop. Dan para penggemar pun ya Tom Pro 2 sekarang tuh lagi nunggu-nunggu nih konsep musik seperti apa dan juga penampilan lengkap 7 anggota dari Our Birthday, sampai warna musik yang akan mereka usung nantinya. Kita tungguin aja ya teman Pro 2 ya, apakah Our Birthday ini tuh akan menjadi salah satu rookie group yang muncul perhatian di tahun ini. Jadi kita tungguin aja untuk rilis di single pertamanya teman Pro 2 ya, di tanggal 22 Juli nantinya. Dan teman Pro 2, setelah ini masih ada lagi info menarik yang bakal Hadir bagiin buat kamu nih teman Pro 2, di mana ini tentang Park Hyujin, Jihyun, maksud saya dar. Park Jihyun nih yang berpeluang bintangi drama misteri baru ini Paradise, karena bakal ada lagi drama baru di Tomorrow 2 dari Korea nantinya. Setelah ini bakal Hadir bawain buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu. Dan kita dengerin dulu Tomorrow 2 lagu, salah satu lagu dari girl group ITZY yang di bawah naungan JYP Entertainment, Glitch. Let's hit it out.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya

0: was somebody else just to feel like I'm not for myself.
1: Hujan pasti tiba. Hatiku gembira, Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
2: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
1: Iya nih ma, main yuk.
2: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
1: Iya dong ma, pasti.
2: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
1: Oh.

96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu nih yang suka sama drama Korea, teman Pro 2, ada aktris Park Ji Hyun nih yang dikabarkan akan berpeluang untuk jadi pemeran utama perempuan, teman Pro 2, di drama terbaru yang berjudul Paradise. Ya, untuk meski begitu ya, teman Pro 2 ya, agensinya dari nama aktors nih negaskan kalau misalkan proyek ini itu masih dalam tahap peninjauan dan belum ada keputusan finalnya, teman Pro 2. Dan untuk drama Paradise itu akan mengangkat genre misteri dan juga thriller. Jadi ceritanya itu bakal ngikutin seorang reporter bernama Kang Chiyoung dan seorang polisi nih, Cha Jung Won, yang bekerja sama untuk mengungkapkan sebuah kasus yang penuh rahasia nih, Tom Pro 2, dan juga misteri yang sulit banget buat kita bayangin. Dan untuk pemeran prianya nih, Tom Pro 2, dari aktor Lee Jong Suk, itu disebut akan menjadi sebuah pembicaraan nih, Tom Pro 2 untuk memerankan karakter dari Kang Chiyoung ini. Sementara untuk Park Ji Hyun itu mendapat tawaran untuk memerankan polisi Cha Jung Won. Dan yang bikin drama ini tuh makin dinantikan ya, teman Pro 2 nih, ada nama besar di balik produksinya. Jadi naskahnya dari drama Paradise ini tuh akan ditulis sama Kim Soo Jin nih, teman Pro 2, penulis drama pemegang Baeksang Arts Award Beyond Evil. Sementara untuk kursi sutradaranya sendiri itu diisi sama Oh Chong Won, teman Pro 2, yang sebelumnya tuh sukses banget ngegarap drama kayak misalkan ada Startup, While You Were Sleeping, dan juga Big Mouth nih. Kalau nih, teman Pro 2 ya, Park Ji Hyun dan juga Lee Jong Suk ini sama-sama menerima tawaran ini, teman Pro 2. Paradise kira-kira nih, teman Pro 2, bakal menjadi salah satu drama yang paling dinanti guys sih sama teman-teman yang suka sama K-drama. Ya kita tunggu aja ya, teman Pro 2, untuk pengumuman resminya. Siapa tahu nih, ini tuh bakal jadi duet baru yang siap banget ngeliatin acting-acting terbaik mereka, teman Pro 2, dan bakal mencuri perhatian di layar kaca. Dan sayangnya untuk jadwal pastinya juga masih belum ada ya, teman Pro 2 ya. Jadi kita tungguin aja untuk drama Paradise ini tuh bakal ditayangin kapan. Dan teman Pro 2, setelah ini jangan kemana-mana, Haider bakal ngebagiin kamu nih kisah inspiratif yang bakal Haider bawain buat menutup perjumpaan kita di Jaga Malam di tanggal 18 Juli 2026 ini. So, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Teman terbaik.

Dan kembali lagi Tom Pro 2 di Jaga Malam. Tidak terasa ya Tom Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 55 menit nih Tom Pro 2. Sudah di penghujung acara dari Jaga Malam, jadi Haidar bakal ngebawain kamu dulu kisah inspiratif nih untuk menemani malam kamu nih Tom Pro 2 di malam minggu. Siapa tahu udah ada yang mau tidur ya. Jadi kali ini Tom Pro 2, Haidar bakal ngebawain kisah dari Florence Nightingale. Jadi Florence ini tuh lahir dari keluarga yang kaya dan juga terhormat nih Tom Pro 2. Jadi sejak kecil Florence tuh mendapatkan pendidikan yang baik dan juga bisa mempelajari banyak hal nih Tom Pro 2. Tapi meski memiliki banyak fasilitas ini Tom Pro 2, Florence tuh malah justru milih jalan yang berbeda nih. Jadi dia tuh punya hati yang sangat peduli sama orang lain, terutama mereka-mereka yang sakit nih Tom Pro 2. Dan seiring bertambahnya usia gitu kan, Florence tuh pengen banget jadi perawat dan juga merasa nih Tom Pro 2 perlu buat membantu orang-orang yang membutuhkan. Sayangnya nih keinginan ini tuh gak disetujuin sama keluarga dari Florence sendiri. Karena pada masa itu Tom Pro 2, pekerjaan perawat itu tuh dianggap rendah dan gak cocok buat perempuan dari keluarga yang kaya. Ya meski ditentang gitu kan Tom Pro 2, Florence tuh tetap teguh sama apa yang dipilihnya. Jadi dia tuh belajar buat cara melawat orang lain dan juga berlatih dengan sungguh-sungguh nih. Jadi dia tuh percaya kalau misalkan merawat orang itu tuh adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan pada saat perang di Tom Pro 2, banyak banget kan tentara yang terluka dan juga sakit gitu. Kondisi rumah sakit saat itu sangat kotor dan juga sempit. Jadi banyak banget pasien yang meninggal bukan karena luka tapi karena infeksi nih Tom Pro 2. Pada saat itu Florence pun datang buat membantu. Jadi dia tuh membersihkan rumah sakitnya, memperbaiki cara perawatannya, dan juga memastikan nih Tom Pro 2 para pasien tuh mendapatkan makanan yang cukup. Jadi Florence juga merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Jadi setiap malam nih Tom Pro 2, Florence tuh bakal jalan nyusurin lorong rumah sakit sambil membawa lampu kecil untuk memeriksa para pasien. Para tentara merasa tenang melihat Florence ini tuh datang nih. Dan karena hal ini ya Tom Pro 2, itu tuh ngebuat Florence punya julukan sebagai The Lady with the Lamp atau wanita dengan lampu. Ya berkat kerja kerasnya nih Tom Pro 2, banyak nyawa berhasil diselamatkan. Jadi setelah perang, jasa dari Florence itu membuat dunia mulai menghargai profesi perawat sebagai pekerjaan yang penting dan juga mulia. Jadi Tom Pro 2, pesan moral yang bisa kita dapetin dari kisah Florence Nightingale itu adalah menolong orang lain dengan tulus itu adalah tindakan yang sangat mulia ya Tom Pro 2. Jadi jangan malu buat kita ngelakuin hal yang baik kepada orang lain. Dan itu tadi Tom Pro 2 kisah Florence Nightingale yang udah Haidar bagiin buat kamu semua di malam minggu hari ini di tanggal 18 Juli 2026.

si menikmati malam minggunya ya Tom Pro 2 di kafe atau mungkin di jalan gitu. Hati-hati di jalan Tom Pro 2, jangan ngebut-ngebut. Pastiin sampai rumah atau sampai tempat tujuan dengan selamat. Jadi pastiin juga ikuti rambu lalu lintas yang ada ya Tom Pro 2. Dan Haidar pamit undur diri dari yang udah dengar kamu semua. Thank you banget yang udah ngedengerin ya teman Pro 2 di jaga malam kali ini. Dan Pro 2 sendiri masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Haidar pamit, bye-bye, have a good night teman Pro 2.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Balek.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yoi, men.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga, kan?
1: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham gak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar gak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila! Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah!

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: Nah, apa gue bilang, Maxwin kan tuh 30 juta tuh, Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini. Pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian deh.
4: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Ah, makasih mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
5: Pak, pesanan lemari saya udah jadi.
6: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
5: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
5: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
6: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
5: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
6: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
5: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
7: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
7: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
7: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila, duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih mas teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
6: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan abis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop, aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu gak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik.

Renungan Mutiara Pagi Agama Katolik, hari Minggu 19 Juli 2026. Sahabat RRI Pro 2 Merauke, Salve, selamat pagi. Pada hari ini, kita telah sampai pada hari Minggu biasa ke-16. Perkenalkan, saya Hernando, penyuluh agama Katolik. Sahabat RRI Pro 2 yang berbahagia, marilah kita mengawali permenungan kita di pagi ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita di pagi ini adalah bertahan dan bertumbuh. Bacaan diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?"

Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Sahabat RRI Pro 2 yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu seumpama seseorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tertidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih ilalang di antara gandum itu, lalu ia pergi. Ketika gandum itu telah tumbuh dan mulai bergulir, maka nampaklah juga lalang itu. Yang menariknya adalah sang pemilik ladang membiarkan benih yang baik atau gandum dan lalang itu untuk tetap tumbuh bersama. Ia tidak panik untuk segera memisahkan gandum dan lalang. Pemisahan akan terjadi pada waktu menuai. Sahabat RRI Pro 2 yang dikasihi Tuhan, orang yang menaburkan benih baik ialah Yesus Kristus, Sang Anak Manusia. Ladang ialah dunia tempat kita tinggal. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan lalang adalah anak-anak dari si jahat atau iblis. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis itu sendiri. Waktu untuk menuai ialah akhir zaman, dan para penuai adalah para malaikat. Sahabat RRI Pro 2 yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini memang terasa aneh. Mengapa tidak memisahkan gandum dengan lalang ketika mereka masih kecil? Tentu akan lebih gampang, dan yang pastinya gandum yang kita tanam akan semakin bertumbuh subur. Dalam kenyataan kehidupan, para petani pasti akan membersihkan lalang atau rumput yang mengganggu di sekitar tanaman utama. Kemudian akan menumpuknya di sekitar tanaman utama atau membakarnya. Tetapi Tuhan tidak. Ia membiarkan gandum dan lalang itu hidup bersama. Saudaraku, sahabat RRI Pro 2 yang dikasihi Tuhan, inilah realitas dalam kehidupan kita, bahwa di tengah kehidupan kita ada orang yang baik dan ada orang yang tidak baik. Semua tinggal bersama di dunia ini. Pertanyaannya, apakah kita bisa bertahan ketika banyak hal yang tidak baik atau hal yang jahat berada di sekitar kita? Apakah kita bisa bertumbuh subur di tengah lalang-lalang ini? Ini pertanyaan besar bagi kita sebagai murid-murid Kristus. Sebagai murid Kristus, kita telah diwarisi oleh kehidupan Yesus untuk selalu hidup jujur, untuk hidup benar, bersikap adil, berbuat baik, mau melayani. Tapi apakah kita kuat hidup di tengah lalang ketidakbaikan? Apakah prinsip nilai-nilai kebaikan Yesus bisa kita pertahankan? Atau kemudian kita akan mati terhimpit di tengah lalang itu, atau bahkan menjadi lalang itu sendiri?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap hidup bersama dengan lalang-lalang itu. Pilihannya adalah kita tetap menjadi benih-benih yang baik, yang tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran walaupun berada di tengah lalang itu. Tentu kita diharapkan harus menjadi pribadi yang kuat, bahkan mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah ketidakadilan. Kita mampu menjadikan yang tidak baik menjadi yang baik, yang curang menjadi adil, kemudian kita tetap menjadi benih yang baik. Sahabat RRI Pro 2 yang dikasihi Tuhan, kuncinya sederhana. Datanglah dan bersatu dengan Yesus. Maka kemudian kita mampu mewujudkan nilai-nilai iman kita di tengah keluarga dan di tengah masyarakat, dan menjadi gandum yang berbuah baik. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam jumpa untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Saya Kakak Frankie, menyapa teman Pro 2 di hari Minggu 19 Juli 2026. Teman Pro 2 di mana saja berada, pagi ini kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan perebutan juara 3 untuk Piala Dunia 2026. Dan sesaat lagi, yaitu pertandingan antara Prancis melawan dengan Inggris. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kamu bisa mengikutinya di Pro 2 RRI Merauke.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Turun pada pertandingan kali ini ada Spence, kini mencoba menggiring mendekati daerah pertahanan dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berbahaya bagaimana juga Marcus Rashford tadi mencoba menguasai bola, mundur lagi kepada Spence, pemain dari Inggris ini. Kita masih nantikan, ya, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Tengah lagi lingkaran tengah ada Hezi Konsa, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan di mana ada Daryl Kwanzaa di sana. Ya, balikan lagi ke Konsa di sana, coba menggiring bola, kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, sodorkan kepada Marcus Rashford di sektor sebelah kanan. Masih Marcus Rashford mencoba menggiring bola, kirimkan langsung dari kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diamankan tadi barisan pertahanan dari Prancis. Coba lagi pemain Prancis, ada Rabiot, dan Rabiot sodorkan ke depan sama dengan Desiré Doye tadi, namun berhasil kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Inggris tadi membentur pemain dari Inggris, upaya pemain Prancis tadi lemparan ke dalam. Theo Hernandez nampaknya yang turun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ya, Theo Hernandez akan lakukan lemparan ke dalam.

0: dan tekanan yang mereka lakukan di awal pertandingan. Dan ini juga berawal dari intercept ya, intercept yang dilakukan oleh Declan Rice, dan dia langsung melihat bahwa ada potensi untuk bisa melepaskan tembakan jarak jauh, dan luar biasa kita lihat bagaimana penempatan bola yang mengarah ke tiang jauh benar-benar mengecoh kiper dari Prancis, Mike Maignan, yang hanya bisa melihat bola masuk bersarang ke gawangnya dan membuka keunggulan buat Inggris di pertandingan ini menjadi 1-0.
1: Ya, menarik tentu bagi Inggris sekarang unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice yang tidak mampu diantisipasi oleh Mike Maignan, membuat stadion bergemuruh di Miami ini. Ya, tanpa Harry Kane tampaknya Inggris juga mencoba bermain lepas dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Prancis kini mencoba menguasai bola. Ada Ferran Cherki tadi coba sodorkan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari Malio Gusto. Sodorkan lagi ke depan, umpan 1-2, masih Gusto mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun mundur ke belakang. Upaya dari pemain Prancis, ada juga Warren Zaire-Emery di sana. Ada juga Ibrahim Konate coba menggiring bola, kesodorkan lagi kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, coba membangun serangan namun tampak cukup masih kesulitan pemain-pemain Prancis, mundur ke belakang. Ada Lacroix juga di sana, mundur ke belakang kepada Konate. Masih Konate sodorkan bola ke depan, mencari kawannya pada Rabiot di sana, umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Berbahaya kini mencoba Perancis, ada Rabiot mencoba mengusodorkan bola di sektor sebelah kanan, berbahaya kini. Ersan Serti tadi nampaknya, atau nomor punggung Desiree Doyet kayak tadi ya. Rabiot mundur ke belakang pada Theo Hernandez, mencoba begini menggiring bola di daerah pertahanan dari Inggris. Natap ke depan, mencoba menggiring bola, sodorkan bola, umpan terobosan tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada Dean Henderson, jaga gawang dari Inggris. Ada Ezri Konsa kini mencoba menguasai bola, pemain dari Inggris. Sodorkan saja pendek pada Guehi, Mark Guehi, yang selalu menjadi pilihan dari Tuchel, pelatih dari Inggris, untuk mengisi barisan pertahanan dari The Three Lions. Declan Rice mencetak gol, sodorkan saja kepada Konsa, mundur lagi, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun masih cukup kesulitan, mencoba gali pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan tadi mencari nomor punggung 11 dari Marcus Rashford, namun berhasil dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Ada Theo Hernandez kini menguasai bola, sodorkan saja pendek tadi. Ada Radian Rabiot coba menguasai bola, pemain-pemain dari Prancis masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, pendek saja kepada Lacroix. Lacroix menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 dengan Desiree Doyen, namun kembali patah di tengahnya oleh Ezri Konsa. Berbahaya kini serangan dari Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris kirimkan lagi bola ke tengah, coba dikuasai di sana, ada Marcus Rashford tampaknya, nampun tendangan dari Marcus Rashford tadi hasil entah tadi depan gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Tendangan dari Marcus Rashford sempat menyentuh Gusto, lalu Gusto dari Perancis berbuah tendangan penjuru nampaknya bagi Perancis di babak yang pertama ini. Cukup kanan yang berbahaya dilakukan oleh Inggris, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari Prancis. Kini bola dihadapi oleh Declan Rice, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Ya, mengambil ancang-ancang dia, sejumlah rekannya juga berada di daerah kotak penalti. Sambil mengawalkan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan oleh Declan Rice, namun bola terlalu keras tadi datangnya, mencoba dikejar oleh Ezri Konsa, sodorkan kepada Spencer di sana di sektor sebelah kanan. Berani serang Inggris, Ezri Konsa sodorkan umpan 1-2, namun kembali patah tangan, berbahaya dari kotak penalti, terjadi berebutan di sana, lepaskan tendangan namun membentur tadi bagian pertahanan dari Inggris, dari Desiree Doyen, ada Ferran Cherki, kirimkan umpan terobosan ke depan, berbahaya kini namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis mencari Kylian Mbappe di sana, berhasil dikuasai oleh Declan Rice kini, sodorkan bola ke depan kepada pemain Rogers, Morgan Rogers tadi, alirkan kini ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari Marcus Rashford,

0: main-main Inggris, menguasai bola, sodorkan saja pendek, ada Spence kini menguasai bola, Dek Rantas di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Cari kawan yang beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba terlepas tadi kada bagaimana Marcus Rashford, masih Rashford kirimkan lagi bola ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Jadi pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Blaise Eze yang mendapat tekanan dari Mauro Gusto, berbuah tendangan bebas saja bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis di menit ke-8 babak yang pertama ini. Inggris unggul 1-0 atas Perancis melalui good goal Declan Rice tadi. Kita nantikan set piece seperti apa yang akan dilakukan oleh kapten sebelasan Declan Rice di dekat sisi kanan kotak penalti dari tim nasional Perancis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris berada di kotak penalti Perancis. Memberikan arahan rekan-rekannya Declan Rice dan melakukan tendangan bebas bagi Inggris gini. Dengan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disudul, namun kembali patah tadi, mencoba lagi Inggris, mencoba Ryan Serkin, menguasai bola, sodorkan bola ke depan, tadi maksudnya memberikan kepada Olise, namun lebih dekat kepada Declan Rice yang mencoba menutup pergerakan tadi dari Olise. Kapten kesebelasan dari Inggris ini, ada Spence kini menguasai bola, Guehi, sodorkan saja pendek kepada Ezri Konsa, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Inggris menguasai bola. Coba lagi membangun serangan sektor sebelah kiri lini serangnya, ada Spence ini, sodorkan saja pendek kepada Eze, mundur lagi kepada Spence, berikan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Dean Henderson, pendek saja kepada Mark Guehi, mencoba mengirim perlahan kini Guehi di daerah pertahanannya sendiri, sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola. Dari Inggris ini angkat langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford di sana, mencoba dipotong lagi Mauro Gusto, sodorkan saja pendek depan dia kepada Lacroix, bagaimana Lacroix sodor umpan berikan mencari Kylian Mbappe di sana, kemudian sektor sebelah kiri ini serang dari Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya bagaimana Prancis ada Ryan Serkin lepas ke dalam, namun berhasil dipentaskan tadi oleh Dean Henderson, namun lagi pemain Prancis melepaskan tendangan memantul tadi atau mengenai pemain dari Inggris, berhasil diamankan saja tadi oleh Dean Henderson. Upaya dari Prancis untuk memberikan tekanan atau ruang-ruang berbahaya tadi. Inggris kini menguasai bola, Mark Guehi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, sana ada Eze nampaknya yang mundur ke belakang, berikan lagi kepada Dean Henderson, masih Henderson angkat ke depan ke sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris, coba menggiring bola perlahan gini pemain-pemain Inggris, ada Morgan Rogers, sodokan bola ke depan, berbahaya kini Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, ada lepasan tendangan, gol! Saka! Kembali Inggris nampaknya
1: offside.
0: Ya, offside ya. Sayang sekali bagaimana Saka tadi memberikan sebenarnya tekanan yang cukup baik di sektor sebelah kiri, namun pergerakannya setelah sebelum menerima umpan sudah berada di depan barisan pertahanan dari Prancis. Ini menjadi sinyal berbahaya sebenarnya bagi tim nasional Prancis yang belum mencoba, ada Olise di sana mencoba serangan balik tadi dari Prancis, sodorkan saja mundur kepada Spence, ada lagi di sektor sebelah kanan Konsanandi, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba kini Saka juga mencoba membantu pertahanan, sodorkan bola ke depan namun mengenai Doye tadi, pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris, sudah dilakukan, ada Prancis kini mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun ada Ibrahim Konate, masih Konate menguasai bola dekat lingkaran tengah, pendek saja dia mencari kawannya ke sektor sebelah kanan, dan Mauro Gusto sodorkan lagi pada Olise, masih Olise menguasai bola mencari kawannya, mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris, mundur ke belakang dia, ada Ibrahim Konate mencoba dekat lingkaran tengah, kemudian Lacroix Lakwa alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Theo Hernandez di sana. Pendek kepada Rabiot, mencoba mencari kawannya, mundur kembali kepada Lakwa dan Konate dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencari Olise di sana, dibayangi oleh Spence di sana. Bagaimana Olise mundur ke belakang pada Molugusto, mencoba lagi, mencoba melakukan serangan, alirkan lagi, mencoba kini di sektor sebelah tengah, mendapat cukup kesulitan nampaknya. Ibrahim Konate alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Prancis, ada Olise di sana. Olise mencoba menendang bola, kembali dipotong tadi. Bagaimana Olise melakukan pergerakan di daerah pertahanan dari Inggris, namun sebuah pelanggaran terjadi nampaknya dilakukan oleh pemain dari Prancis di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih unggul untuk Inggris dengan skor 1-0, Bung Tomo.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bung Indra. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Inggris masih terus melancarkan serangan kepada timnas Prancis. Tidak ingin hanya satu gol sepertinya, masih terus dilakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun kembali dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Upaya coba dilakukan oleh pemain Prancis kali ini, bagaimana upaya dari Due bergeser dia ke sektor kanan, bagaimana ada Theo Hernandez di sana. Masih Theo Hernandez melakukan kontrol bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Inggris, maksud kami. Sudah dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Inggris coba untuk melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh barisan belakang dari Inggris, yaitu Guehi yang tadi memotong umpan Kylian Mbappe, menghasilkan tendangan penjuru untuk Perancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris sudah dilakukan, kali ini langsung pendek saja kepada Theo Hernandez, bekerja sama dia kali ini dengan Adrien Rabiot, langsung dalam kotak penalti disundul oleh pemain Inggris. Kali ini jatuh dari pemain-pemain dari Perancis kali ini di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini ada bagaimana Due di sana mencoba untuk membangun serangan, maksud kami Olise geser dia ke sektor sebelah kanan. Gusto, Malo Gusto, menor punggung 2, kali ini berpindah dengan menor punggung 22, bergeser lagi ke belakang. Ada penjaga gawang yaitu Mike Nan yang langsung keluar jauh dari sarangnya, bergeser ke tengah. Ada Ibrahim Konate, bekerja sama dia dengan Rabiot. Masih Rabiot kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser ke belakang lagi. Kali ini ada Gusto di sektor kanan lini serang dari Perancis, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Olise di sektor kiri pertahanan dari Inggris, balik lagi kepada Gusto, dia masih kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis untuk mencoba melakukan penetrasi di sana. Ibrahim Konate menguasai bola kali ini, umpan yang tidak cermat kali ini Ibrahim Konate, berhasil dikuasai oleh para pemain Inggris. Marcus Rashford, menor punggung 11 dari Inggris, kali ini mencoba untuk menjemput bola di belakang, bergeser dia ke sektor kanan. Kali ini bagaimana Guehi mencoba untuk membangun serangan di sana, masih Guehi coba bergeser dia ke sebelah kanan, sektor sebelah kanan, balik lagi ke tengah. Bagaimana sang pencetak gol untuk pertandingan kali ini, yaitu Declan Rice, menguasai bola, bekerja sama dia ke belakang dengan Guehi, masih dengan Eze, bergeser ke kanan kali ini di sektor lingkaran tengah. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Prancis, bergeser lagi ke belakang. Bagaimana Guehi masih mencoba untuk melakukan serangan, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Marcus Rashford nampaknya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Prancis yang memberikan bola kepada Lacroix. Sudah dibawa oleh Lacroix kali ini, berada di sektor kiri pertahanan dari Prancis, bekerja sama dengan Ibrahim Konate. Kemudian ke kanan lagi ada Gusto, masih di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada Emery, masih Emery, dibayang-bayangnya oleh satu pemain dari Inggris di sana, Emery. Dan nomor punggung 18 bergeser lagi dia ke tengah, ada Rabiot bekerja sama dengan Emery. Masih Emery sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, kali ini mengisi sektor kanan pertahanan dari Inggris, bekerja sama dengan Gusto dia. Belakang kali ini sedikit lagi ada Rabiot, masih coba untuk menguasai lapangan pertandingan Prancis, namun dikuasai kembali, direbut oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini ada umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain dari Inggris di sana, ada Saka di sana, masih mencoba menunggu, hampir saja masih dapat dimentahkan oleh perlawanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, yuk buka yuk gitu ya. Bentar kalau udah puasa ya, maghrib boy yuk buka yuk gitu ya. Nah, masih aja belum berhasil, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0. Namun tadi sempat mengenai kaki Lacroix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit 18. Akankah tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Prancis ini juga bisa menambah skor bagi Inggris, atau seperti apa, kita akan tunggu juga. Setidaknya ada 4 pemain Inggris sudah ada di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung saja, coba disundul oleh pemain nomor punggung 2 Konsa, Ezri Konsa, memanfaatkan umpan langsung dari Declan Rice, berhasil membuat jaga gawang Prancis Mike Nan ini kembali hanya bisa melihat saja bola meluncur ke sisi kiri gawang dari Prancis, berubah kedudukan menjadi 0-2 untuk Inggris di pertandingan yang sudah masuk ke menit 18. Ada apa dengan Prancis ini, Bung Jupri?
2: Ya, ini sangat-sangat di luar dugaan ya. Inggris yang main tanpa Harry Kane dan juga Jude Bellingham, justru mereka justru bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman, dan terbukti bagaimana ini eksekusi yang sangat baik dari Declan Rice dan Konsa, dan saat yang tepat mampu mendahului tadi pergerakan dari Adrien Rabiot untuk menyundul bola, dan lagi-lagi Mike Nan hanya bisa terperangah, hanya bisa melihat bola mengarah ke gawangnya, sudutnya sama, sama-sama juga ke sudut kiri gawang, dan unggul saat ini Inggris dengan skor 2-0. Luar biasa kita lihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Inggris dengan rotasi pemain yang sangat banyak dilakukan, tapi justru bisa unggul dengan 2 gol atas Prancis yang tetap bermain mengandalkan Kylian Mbappe di lini depan.
1: Oke, baik. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Terjatuh satu pemain Prancis yaitu Gusto ketika akan berduel dengan Eze di sana, pemain Inggris. Kali ini pelanggaran untuk Prancis di sektor kanan pertahanan mereka. Ibrahima Konate geser dia ke sektor kiri, ada Lacroix di sana. Masih Lacroix bekerja sama dengan Hernandez. Masih mencari Hernandez, kali ini umpan langsung pada Dewey di sana, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Dean Henderson yang menjemput bola sehingga berhasil dipatahkan kali ini upaya atau serangan yang coba dilakukan oleh timnas Perancis. Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Guehi berkejar sama dia dengan Ezra di sana, namun terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Inggris di sana yang berada di sektor lingkaran tengah pertandingan terjatuh, menjadi pelanggaran oleh pemain Perancis. Tendangan bebas saja kali ini untuk pemain Inggris, akan dilakukan oleh Guehi nampaknya. Masih mencari rekannya, Mark Guehi, menor punggung 6 dari Inggris di sektor kiri lini serang Inggris kali ini. Marcus Rashford nomor 25 di sana, Spence mencoba untuk mengobrak-abrik sektor kanan dari Perancis kali ini, bekerja sama dia. Balik lagi ke belakang kepada Guehi di sektor lingkaran tengah kali ini, masih Inggris. Kali ini pemain nomor 21 Ezra umpan langsung ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah nomor punggung 11 Marcus Rashford, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Masih gagal lagi serangan dari Inggris. Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri lini serang mereka. Bagaimana Theo Hernandez kali ini bekerja sama dengan Kylian Mbappe. Masih Mbappe di sektor kanan pertahanan Inggris, sudah masuk, kali geser dia kepada Dewey, Desiree Dewey di sektor lingkaran tengah, melebar dia memanfaatkan sisi lapangan ke kanan kali ini. Bagaimana Cherki, Ryan Cherki, masih mencoba bawa bola, bekerja sama dia dengan Gusto. Balik lagi Gusto di sektor kiri pertahanan dari Inggris, ke tengah lagi dia, ada Lacroix di sana, namun bergeser ke sektor kanan. Hernandez kali ini menguasai bola di kiri pertahanan atau kiri lini serang dari Perancis, bergeser lagi ke kanan. Bagaimana Gusto masih mencoba menguasai bola, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh Eze. Olise masih main-main Perancis kali ini di dalam sekitar kotak penalti dari Inggris. Olise masih menguasai bola, melebar dia kanan, sana menemui Kylian Mbappe. Ada Mbappe coba melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Mbappe, sayang sekali tidak menemui sasaran, hanya di sebelah kiri lini pertahanan atau gawang Inggris tidak berbahaya sama sekali, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini, belum berhasil bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis Le Bleu yang berseragam biru-biru ini. Sehingga di saat yang bersamaan juga menit 22 di pertandingan kali ini, wasit menerapkan hydration break dan kedua kesebelasan ini memanfaatkan waktu ini seperti biasa untuk kembali mematangkan serangan lagi ataupun juga mematangkan taktik-taktik mereka selama sekitar kurang lebih 3 menit waktu diberikan untuk hydration break. Nah, selama 22 menit pertandingan ini, Bung Jupri, ya, ini apakah nanti Anda melihat ada beberapa pergantian taktik yang mungkin akan coba dilakukan oleh Prancis mengingat skornya juga cukup jauh nih, 0-2 nih, Bung Jupri?
2: Ya, kalau yang saya lihat ya, sejauh 22 menit pertandingan berjalan, memang para pemain Inggris lebih agresif ya, mereka lebih agresif, bahkan beberapa kali kita lihat duel-duel second ball-nya memang para pemain dari Inggris yang terlihat lebih dominan. Dan di kubu Prancis, Michael Olise juga perannya belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Beberapa kali dia kalah duel juga dengan Jet Spence yang main di posisi bek kiri dari timnas Inggris. Ini yang memang membuat juga sulit ya, pilihan tak pilihan serangan, variasi serangan dari Prancis juga menjadi lebih sedikit itu. Dan Mbappe kita lihat di pertandingan ini juga belum muncul dengan potensi terbaik dia. Dan bahkan kalau kita bicara bagaimana gol pertama tadi dari Inggris itu terjadi memang karena kesalahan dari umpan yang tidak akurat yang akhirnya bisa diintersep oleh Declan Rice dan langsung memang dia mengeksekusi sendiri peluang itu. Itu ya umpan yang salah tadi dari Siredo ya. Dan kemudian di gol kedua lagi-lagi kita lihat bagaimana kelengahan dari pertahanan dari Prancis yang tidak sigap dalam melakukan duel udara tadi, sehingga memang membuat bagaimana kalau kita Ezri Konsa bisa menciptakan gol kedua memempatkan umpan sepak pojok dari Declan Rice. Jadi meskipun Inggris kita tahu memang tidak bermain dengan sejumlah pemain yang bisa dikatakan jadi kekuatan utama, tapi tidak terlihat bermasalah. Sedangkan di kubu Prancis, ketidakhadiran Saliba yang kita tahu memang mengalami cedera mengurangi juga impact di pertahanan. Ibrahim Konate dan juga Lacroix terlihat belum terlalu solid. Kemudian juga Wayne Zaren Emery di lini tengah beberapa kali sebenarnya sudah mampu juga sebagai untuk bisa menjadi jembatan di lini tengah, tapi ya itu tadi, ke depan kita lihat memang para pemain Inggris ya itu tadi, mereka sangat agresif sehingga memang menyulitkan untuk bisa distribusi bola yang bisa dikatakan berbahaya untuk masuk ke pertahanan dari Inggris.
1: Ya, apa yang harus dilakukan oleh Prancis dalam hal ini, apakah mencoba dari sektor sayap atau mungkin umpan pendek yang coba dilakukan oleh Prancis untuk menembus pertahanan Inggris, atau seperti apa menurut Anda?
2: Saya kira harus banyak umpan kombinasi ya. Artinya kerjasama antara Olise dengan Ryan Cherki yang main di starter, sebagai starter di pertandingan ini harus lebih jalan lagi, sehingga memang pada akhirnya bisa ada opsi nanti untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa berbahaya untuk Kylian Mbappe nanti.
1: Jadi ini belum nampak ya sampai saat ini?
2: Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri. Kita kembali kepada pertandingan kali ini, bagaimana Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka, bergeser ke sektor tengah kali ini, bagaimana Eze mencoba untuk menguasai bola di bekerja sama dengan Guehi dia. Umpan langsung pada Declan Rice kali ini, balik lagi kepada AJ dan Spence kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Gusto tadi ke belakang. Kali ini Guehi bekerjasama dengan Declan Rice di tengah, umpan langsung jauh ke kanan sektor sayap. Kali ini yang dituju adalah menor punggung 26 sana, Jarrell Kwanza, namun tidak berhasil menguasai dengan baik, dikuasai oleh Theo Hernandez dari Prancis yang menendangkan kaki kiri keluar. Sayang sekali umpan atau tendangan yang coba dilakukan oleh Theo Hernandez di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain The Three Lions melalui Declan Rice kali ini di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Eze. Masih Eze dibayangi oleh dua pemain Prancis, bergeser kepada Declan Rice, ke belakang lagi Declan Rice kepada Konsa, ke kiri ada Guehi di sana, ke tengah bagaimana Eze tadi yang dituju namun berhasil dicuri tadi, namun dikuasai kembali oleh sang penjaga gawang Inggris yaitu Dean Henderson. Pendek saja ke kiri ada Guehi, masih Guehi ke kanan dia Konsa, sang pencetak gol kedua bagi Three Lions. Masih mencoba untuk mencari posisi rekan-rekannya di sektor kanan, ke belakang lagi menjaga gawang Dean Henderson, ke kiri sedikit ada Guehi, masih di sektor pertahanan dari Inggris kali ini. Declan Rice turut membantu umpan geser muda mulai ngadil kali ini di sektor lingkaran tengah, namun sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bagaimana di seri 2 coba Mbappe ya masih membahayakan. Bagaimana umpan dari pemain Prancis tadi, Cherki nampaknya kepada Mbappe, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Belum merubah kedudukan, posisi masih tetap 0-2 untuk keunggulan dari Inggris.
0: Ya, upaya dari Prancis masih menemui kegagalan di sisi kanan pertahanan dari Inggris, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan babak yang pertama ini. Inggris telah unggul 2-0. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan namun jatuh di kaki penjaga gawang dari Inggris, Mike Nang. Sodorkan saja pada Lacroix. Cari kawannya, beri bebas Lacroix. Ada Emery di sana atau Doye yang coba mundur ke belakang. Theo Hernandez berikan lagi, namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Hernandez. Bayangi oleh pemain dari Inggris, ada juga Saka, Bukayo Saka mundur ke belakang pada Rakoa. Kini pemain dari Prancis alirkan kepada Konate di sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Mauro Gusto. Sama tadi maksudnya diberikan kepada Olise, namun berhasil dipotong oleh Jesse Spence. Mencoba menguasai bola, terjatuh Jesse Spence, jadi dorongan di sana bukan pelanggaran. Ada Ryan Cherki lagi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kini Prancis mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, masih mencoba mengolah Rabiot, nampaknya menguasai bola. Alirkan saja kepada Kylian Mbappe. Masih Mbappe, alirkan bola ke sektor sebelah kanan mencari Mauro Gusto. Mencoba kontrol bola oleh Mauro Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang kepada Olise. Masih Olise menguasai bola. Natap ke depan, mencoba menggiring ke tengah. Olise alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot lagi, alirkan lagi. Bagaimana Prancis mencoba sodorkan lagi ke tengah. Olise lagi kirimkan bola dari kotak penalti. Berbahaya, namun berhasil diamankan tadi oleh Guehi. Berhasil dikuasai oleh Kwanzaa. Kini bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Tenang-tenang saja mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Ya, masih Konsa menguasai bola. Mencoba menggiring ke depan perlahan. Kini pemain Inggris berikan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Inggris, masih Eze dibayangi Olise. Coba menggiring ke tengah, Eze cari kawannya, umpan saja kepada Toni tadi. Coba melewati satu dua pemain dari Prancis, berbahaya, berhasil direbut Olise. Kirimkan bola ke depan, mencoba mencari Kylian Mbappe, dibayangi oleh Jespen. Masih Kylian Mbappe di arah kotak penalti. Wow, berhasil direbut tadi oleh Declan Rice. Kirimkan saja bola ke depan, mencari Marcus Rashford di sana, dibayangi oleh Mauro Gusto. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja kini bagi Inggris di sektor sebelah kiri permainannya. Ya, sudah dilakukan tadi oleh Marcus Rashford kepada Mark Guehi, menguasai bola. Kini pemain dari Inggris sodorkan bola ke depan kepada Rice, mundur ke belakang lagi kepada Guehi, mencoba menggiring bola, kirimkan bola ke tengah tadi, namun masih kembalikan lagi kepada Guehi. Ada Marcus Rashford, kini menguasai bola. Ada Eze, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice, alirkan kepada Kwanzaa di sektor sebelah kanan. Kembalikan lagi kepada Rice, masih memainkan bola dari pertahanannya sendiri. Sodorkan lagi, coba dipotong tadi oleh Rabiot, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kwanzaa pendek saja kepada Rice dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kwanzaa, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Jack Spence. Masih Spence, sodorkan kepada Marcus Rashford, dibayangi Olise. Ke tengah dia menemui Eze di sana, mundur ke belakang pada Guehi. Pemain-pemain dari Inggris masih dengan tenang menguasai bola, mundur ke belakang kepada Dean Henderson. Sodorkan saja pada Kwanzaa. Masih Kwanzaa, pendek kepada Kwanzaa. Sodorkan tadi ke depan. Lagi pemain Declan Rice mundur ke belakang, mencoba memancing nampaknya pemain dari Prancis untuk lebih keluar. Declan Rice kini menguasai bola, berputar dia dibayang oleh Rabiot. Namun sebelumnya sebuah pelanggaran terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana Kwanzaa tempatnya tergeletak tadi telah berbenturan dengan pemain Prancis, Desiré Doué, di mana terjadi dorongan nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, tendangan bebas kini bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Konsa, Eze Konsa menguasai bola, sodorkan saja pada Eze di sana yang mencoba menjemput bola, alirkan kepada Jet Spence, sektor sebelah kiri. Ini serang dari Inggris 4-1-2 dengan Eze. Masih Eze kepada bagian Spence, namun mengenai Olise tadi berhasil dicuri oleh pemain dari Prancis. Mundur ke belakang pada Lacroix. Sodorkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Mundur lagi kepada Lacroix, mencoba dibayangi oleh Morgan Rogers tadi. Sodorkan lagi kepada Olise yang mencoba mundur ke belakang menjemput bola. Olise sodorkan bola ke depan kepada Emery, gimana Kylian Mbappe di sana. Namun kembali terjadi berebutan bagian Serki tadi. Mencoba lagi direbut oleh Morgan Rogers, menguasai bola sektor sebelah kiri. Dari Inggris ada bagaimana Rashford kini menguasai bola. Marcus Rashford dibayangi oleh pemain bola, lepaskan tendangan Marcus Rashford. Oh, berhasil ditepis oleh mainan tadi. Tendangan luar biasa dari Marcus Rashford, namun upaya masih mampu ditepis atau ditahan oleh penjaga gawang dari Prancis. Upaya Marcus Rashford mencoba lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti belum membuahkan hasil bagi Inggris untuk menambah skor di babak yang pertama ini. Upaya yang baik tentu dari Marcus Rashford yang bermain di Barcelona pada musim lalu. Berhasil direbut lagi, ada Morgan Rogers kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Bukayo Saka di sektor belakang. Mundur ke belakang kepada Declan Rice. Alirkan lagi, mundur ke belakang. Ada Mark Guehi kini. Guehi mencoba menguasai bola. Sodorkan kepada Jet Spence. Jet Spence 4-1-2 tadi maksudnya berhasil direbut oleh Ryan Setti. Membentur pemain dari Prancis tadi, mencoba menarik, ditarik oleh pemain Inggris Jet Spence. Hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, ada Theo Hernandez menjatuh Doya di sana. Berikan lagi pada Rabiot, menganglihat ke depan mencari Ryan Serki di sektor sebelah kanan. Doya Kylian Mbappe, ada di kotak penalti. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, ditepis oleh Dean Henderson. Tendangan dari Kylian Mbappe tadi berhasil diamankan atau ditepis oleh penjaga gawang dari Inggris. Upaya dari Perancis untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Inggris. Berbuah tendangan penjuru, ada Olise di sana. Kita nantikan tendangan di sektor sebelah kanan, pendek saja tempatnya diberikan kepada Kylian Mbappe. Berikan lagi kepada Olise. Berputar namun berhasil dicuri oleh Mark Guehi nampaknya, atau juga pemain dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri kah? Di sektor ada Morgan Rogers, kirimkan bola ke depan, menatap ke depan bagaimana pemain dari Inggris, kirimkan lagi ke tengah, ada berbahaya, ada Bukayo Saka, belakang, dia kena penalti, berputar-putar dia, berputar dibagi oleh mainannya, keluar dari sarangnya, sodokan lagi mundur ke belakang, sayang sekali, upaya dari Inggris tadi, bahkan bagaimana penjaga gawang mainan yang sudah keluar dari sarangnya jauh, mencoba kini serangan balik dari Prancis, Marui Olise, sodorkan ke kanan, bagaimana Kylian Mbappe, Kylian Mbappe dibagi oleh Guehi, sodokan lagi ada Maurice, umpan 1-2 dia kena, oh berusaha dihalau tadi oleh Declan Rice, berhasil diamankan keamanan daerah pertahanan dari Inggris ini. Kwanza sodorkan saja pendek kepada Rice, masih gini Guehi coba menguasai bola, berikan kepada Jet Spence, mencoba menggiring Jet Spence, kirim ke depan, hasil dipotong lagi oleh Moulu Gusto, sodorkan kepada Ryan Serki, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Prancis, kirimkan lagi kepada Moulu Gusto, kirimkan lagi ada Ryan Serki, masih Serki, umpan 1-2 kepada Moulu Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mereka lagi pada Serki, masih Serki, dibayangi oleh dua pemain tadi dari Inggris, ada ini bagaimana juga umpan 1-2 berbahaya, Ryan Serki kirim ke depan, coba disundul, oh sayang sekali tadi, bahkan harusnya ada Rabiot yang coba di depan gawang, namun sayang sekali serangan dari balik dari Inggris kini berbahaya, ada Marcus Rashford, Marcus Rashford, dia dapat ambil hati, Rashford, tendangannya, bagaimana Inggris lagi, ada Marcus Rashford, lepas keterangan, dibayangi oleh pemain dari Prancis, oh berputar-putar, Rashford kirim ke lagi, ada Lukas Saka, gol! Puyang. Komentatornya sampai puyang. Berputar-putar bagaimana tenakan atau tekanan yang pemain Inggris membuat kerepotan juga pertahanan dari Prancis di Bung Ju.
2: Iya, saya kira luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh para pemain Inggris lewat tadi situasi serangan balik. Dan Rashford tadi sebenarnya peluangnya sudah agak tertutup, tapi kemudian dia bisa memberikan ketenangan untuk bisa memberikan bola kepada Bukayo Saka yang akhirnya bisa menciptakan gol di pertandingan ini. Setelah tadi gol yang dicetak oleh Saka dinyatakan offside, tapi kali ini Saka berhasil memperbesar keunggulan Inggris dengan skor menjadi 3-0. Dan ini serangan balik yang sangat-sangat cepat dari Inggris. Kerjasama hanya 2 pemain saja, Bung Indra.
3: Ya.
2: Dan sebenarnya Mike Nunn sudah bekerja sangat keras di bawah mistar. Tapi lagi-lagi memang Inggris begitu tenang mereka. Bahkan dengan begitu banyak pemain Perancis di kotak penalti, masih bisa menciptakan gol seorang Bukayo Saka dan membuat skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Inggris atas Perancis, Bung.
3: Ya, mengerikan. Nampaknya ada Three Lions ini ngamuk nih di perebutan tempat ketiga. Sudah unggul 3-0 saja di babak yang pertama ini. Melalui gol tadi bagaimana Rice dan juga Konsa dan juga Bukayo Saka melengkapi 3 gol Inggris di babak-babak di babak yang pertama ini. Kita nantikan bagaimana sebenarnya Perancis juga mencoba melakukan tekanan namun masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya dari Kylian Mbappe, Olise dan juga Ryan Cherki mencoba kini Perancis menguasai bola di sektor sebelah kanan namun berhasil kembali direbut oleh Konsa. Pendek saja kepada Declan Rice, balikan lagi kepada Morgan Roger, balikan lagi kepada Rice, mencoba memberikan kepada Eze, mundur ke belakang ada pada Guehi, balikan lagi kepada bagaimana Rice di sektor tengah, kembalikan lagi kepada Kwanza, mencoba mencari Bukayo Saka kini di sektor sebelah kanan diserang dari Inggris, masih Bukayo Saka, masih Saka dibayangi kirimkan umpan ke tengah tadi mencari Toni namun membentur pertahanan dari Perancis, buang saja ke depan namun jatuh lagi di kaki pemain dari Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Inggris, berikan sampai ke Kwanza, mundur lagi kepada Rice. Ada Eze yang mencoba menjemput bola, mundur ke belakang pada Konsa. Masih Konsa, sodorkan lagi kepada Eze. Mundur ke belakang, ke sebelah kiri ada Guehi sana. Mencoba menggiring perlahan Guehi. Berikan lagi kepada Eze, masih Eze. Mundur ke belakang kepada Guehi, sodorkan bola kepada Jet Spence. Ada Marcus Rashford, Rashford mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Marcus Rashford mencoba di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Rashford kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan dan gawang Perancis Mark Maignan yang sudah kebobolan 3 gol meski mencoba dengan segala cara tadi bagaimana menutup pergerakan dari pemain Inggris, namun gawangnya tidak mampu ditahan sehingga gol 3 kali bersarang di gawang Prancis. Ya, ada Mauro Gusto kirimkan bola ke depan saja mencari Kylian Mbappe ke Risato Doye, namun kembali patah di tengah jalan upacara bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita nantikan tendangan bebas Olise, sodorkan bola langsung jauh ke depan namun dibiarkan saja oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris ini. Melihat pergerakan pemain Perancis yang tidak berbahaya dan bola yang terlalu deras tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan Dean Henderson akan melakukan tendangan gawang bagi Inggris. Unggul 3-0 tentu membuat semakin percaya diri. Nah, asuh Thomas Tuchel ini bagaimana serangan lagi mencoba dibangun lagi. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, angkat langsung jauh ke depan namun hampir saja tadi, namun tidak ada kawan memang. Terlalu dalam tadi umpan yang diberikan oleh Bukayo Saka di sektor sebelah kanan gawang dari Perancis yang dikawal Mike Maignan sehingga belum membahayakan atau menambah lagi keunggulan bagi Inggris di babak yang pertama ini. Upaya lagi ada Konate, sektor sebelah kanan dari Perancis berikan kepada Gusto, lalu kepada Olise mendapat tekanan tadi. Ada Mauro Gusto mencoba menggiring perlahan ini. Mauro Gusto, masih Mauro Gusto memberikan pertahanan dari Inggris namun umpan yang membentur tadi pemain dari Inggris berhasil kembali dikuasai oleh tim nasional Inggris. Ada Bukayo Saka kirimkan lagi bola ke depan, mencari lagi bagaimana Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali bagaimana tadi ada Toni nampaknya namun berhasil diamankan. Theo Hernandez kini menguasai bola, pemain dari Prancis mencoba lagi membangun serangan. Ada Ryan Cherki, masih Cherki kirimkan bola ke depan mencari kawannya beri bebas bagaimana Kylian Mbappe dibayangi oleh Guehi. Kylian Mbappe, masih Mbappe menguasai bola dibayangi oleh Guehi di sektor sebelah kanan, masih Mbappe mundur ke belakang kepada Doye dengan Ryan Serki terlepas muasanya. Serki tadi berhasil dipotong oleh Konsa. Ada Declan Rice kini menguasai bola. Masih dengan tenang pemain-pemain Inggris untuk melakukan tekanan. Menguasai bola kini di sektor sebelah kanan. Dengan tenang ada Kwansah di sana. Kembalikan lagi kepada Rice. Lagi pada Eze. Mencoba menguasai bola pemain-pemain dari Inggris. Jespens mundur saja ke belakang lagi kepada Guehi, pemain dari Inggris. Mark Guehi perlahan saja sambil berjalan menggiring bola dia. Tenang saja karena memang timnya sudah unggul 3-0 atas Perancis. Sodorkan saja kepada Tony tadi, mundur ke belakang kepada Guehi. Angkat langsung Jepang mencari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Bayangnya oleh Theo Hernandez. Bagaimana Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Morgan Rogers. Hadirkan ke tengah kepada Tony. Masih coba lagi Bukayo Saka, namun umpan tadi diberikan oleh Tony tadi beras. Tidak akurat tadi bagaimana pergerakan Bukayo Saka yang sudah maju ke depan. Dan bola bergulir saja keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis.
1: Ya, bagaimana kali ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Three Lions. Sepertinya masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarankan ke dalam gawang Perancis. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Perancis. Namun sayang sekali bola keluar lapangan, kali ini lemparan ke dalam untuk Perancis. Kali ini dilakukan oleh Manor Pogul 2 Gusto. Di sana masih menguasai bola. Ya, sama dia dengan Emery. Balik lagi kepada Olise di sana. Ke tengah kali ini bagaimana Emery masih membawa bola. Geser ke kiri ada Lacroa. Ke kanan dia, maksud kami ke kiri ada Hernandez. Melebar kepada Due. Dia sama dengan Rabiot. Masih main-main Perancis kali ini. Di sektor sebelah kanan ada Serki. Mbappe, bola kali ini Mbappe di sektor sebelah kanan. Bagaimana bantuan oleh Gusto ke tengah. Yang dituju tadi adalah Rabiot, namun lebih dekat dengan pemain Inggris. Kali ini masih dikuasai bola oleh pemain-pemain Inggris. Konsa masih menguasai bola. Bergeser ke kanan kali ini. Bagaimana Bukayo Saka ke belakang dia, Kwansah. Pendek saja kepada Declan Rice. Masih berada di sektor tengah pertahanan dari The Three Lions. Pemain-pemain dari Inggris ini sangat nyaman sepertinya bermainkan bola dari kaki ke kaki, karena memang sudah unggul cukup jauh 0-3 dari Perancis di babak pertama yang sudah memasuki detik-detik akhir waktu normal. Menit 44, masih menguasai bola Rashford. Kerjasama dia 1-2 dengan Guehi kali ini. Masih Guehi dan Rashford. Ini seperti latihan aja nih, pendek-pendek umpannya nih ya. Main Inggris ini ya. Apakah anda sudah unggul jauh nih? Masih Guehi kali ini di sektor kiri. Mencoba untuk mencari rekannya ke belakang jauh. Bagaimana Dean Henderson yang sudah catat setidaknya melakukan 2 kali penyelamatan secara krusial di sana. Balik pada Declan Rice. Ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Rogers. Kali ini Bukayo Saka di sektor kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris. Ke belakang lagi. Masih pemain-pemain Inggris. Spence geser ke sektor kiri. Ada Rashford di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Eze. Masih Eze, bisa dikuasai oleh Eze. Dua pemain, maksud saya tadi Spence ya, dibayangi oleh dua pemain Prancis yaitu Konate dan juga Gusto. Menghasilkan pelanggaran untuk pemain Inggris di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana mencoba untuk melewati dua adangan dari dua pemain Prancis tadi. Spence, kali ini Inggris masih di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Jet Spence, belakang ada Declan Rice di sana. Di tengah kali ini Mark Guehi, kerjasama dia dengan Eze. Masih menguasai bola Eze, umpan terobosan langsung pada Bukayo Saka di sana. Empat dengan sontekan kaki kiri ya Bukayo Saka di dalam kotak penalti Prancis, mengirimkan bola ke sektor kiri gawang dari Prancis, mengubah skor 0-4 untuk Inggris di babak yang pertama. Sudah masuk injury time, masih belum puas sepertinya Inggris ini. 4-0, ini nightmare sekali untuk Didier Deschamps ini. Babak pertama sudah 4, bagaimana babak kedua ini?
2: Ya, ya ini Bung Tomo sangat-sangat di luar dugaan ya.
1: Iya.
2: Kita lihat Inggris begitu nyaman, bagaimana umpan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat melihat bagaimana pergerakan dari Bukayo Saka, seorang Ebelezi Eze. Dan lagi-lagi kita dengan tenang, Bukayo Saka mampu menempatkan bola ke pojok kiri gawang. Ini gol ketiga dari Inggris yang mengarah ke pojok kiri gawang dari timnas Perancis. Dan lagi-lagi Mike Nunn harus memungut bola dari gawangnya. 4-0, Inggris kali ini unggul. Dan terlihat gusar memang di bench pelatih Didier Deschamps, tapi Mbappe dan kawan-kawan terlihat santai-santai saja, Bu.
1: Ya, kita masih terus ikuti pertandingan yang bisa dikatakan agak sepertinya berat sebelah kali ini ya. Wah, berat sekali sepertinya nih, 4-0 soalnya kan. Ya, sementara itu mendengar dapat kami informasikan bahwa sudah masuk untuk waktu sholat subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tim yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta, umat muslim yang berada di wilayah Jakarta dan juga di sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan kali ini, 4 menit waktu tambahan di injury time kali ini. Bagaimana tadi upaya cuma dilakukan oleh Prancis kali ini, namun dipatahkan kembali oleh Darren Rice kali ini. Declan Rice mengirimkan bola pada Bukayo Saka di sektor kanan. Lini serang dari Inggris, namun sayang sekali tidak berhasil menemui rekannya dia ketika melakukan umpan ke dalam kotak penalti Prancis, menghasilkan tendangan gawang saja karena bola terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan gawang akan coba dilakukan oleh mainan, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Lacroix di sektor kiri, berjasa dengan Theo Hernandez masih di sektor kiri. Ada Rabiot kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Inggris. Nah, dicuri lagi oleh pemain Inggris. Bagaimana Bukayo Saka kali ini bekerja sama dengan Rashford di sana, masih coba melakukan tendangan dalam kotak penalti. Ah, di bawah, coba untuk dilakukan tendangan langsung tadi oleh Tony dari Inggris, Ivan Tony, mengenai kaki dari Lacroix, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor kiri pertahanan dari Le Bleu Prancis. Sang ayam jantan ini akan coba dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Akankah ini juga menghasilkan gol yang kelima? Kalau memang iya, sudahlah, satu babak aja kali pertandingannya ya, babak keduanya nggak usah. 5-0, agak berat sepertinya bagi Prancis ini ya. Namun kita tunggu saja hasil pertandingan sampai dengan 90 menit babak pertama kali ini. Masih coba untuk melakukan serangan kali ini di sektor kiri melalui tendangan sudut. Bagaimana Bukayo Saka bersiap memberikan aba-aba dengan tangan kanan yang dia sudah melakukan ancang-ancang dalam kotak penalti, ditinju saja oleh penjaga gawang dari Prancis, dan sekaligus juga wasit menghidupkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Prancis tadi, sekaligus juga menutup babak pertama kali ini dengan skor yang cukup telak, 4-0 bagi keunggulan The Three Lions. Kita akan simak sekilas pembahasan di babak pertama ini antara Bung Jupri Alexander dan juga Bung Wisnu tanpa Alexander. Silakan.

0: menciptakan gol di babak pertama 4 poin, sementara Prancis masih 0. Nah, ya, padahal di tim Inggris sendiri pemain intinya ada Bellingham, terus Eriksen belum dimasukkan nih. Apa yang terjadi nih sebenarnya, Bung Jupri?
1: Ya, terlihat memang para pemain dari Inggris bermain lebih lepas ya.
0: Iya.
1: Artinya memang mereka bermain tanpa beban, dan itu terlihat di lapangan bagaimana kombinasi kerjasama mereka juga berjalan sangat-sangat baik. Dan transisi dari menyerang ke bertahan, kemudian bertahan ke menyerang juga mampu dijalankan dengan sangat baik oleh para pemain dari The Real Lions, dan terbukti ya.
0: Iya.
1: Bagaimana Bukayo Saka menciptakan 2 gol, kemudian ada Declan Rice dengan 1 gol dan 1 assist.
0: Iya.
1: Dan Ezri Konsa bek tengah juga ikut menempatkan namanya di papan skor. Jadi penampilan yang saya kira impresif dari Inggris yang datang dengan kekecewaan yang luar biasa sebenarnya setelah kekalahan yang bisa dibilang sangat menyakitkan dari Argentina. Yeah. Tapi memang mereka tadi seperti disebutkan Bu Wisnu juga, tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, kita memprediksi mungkin agak
0: berat ya padahal tadi
1: agak kurang tajam gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat para pemain dari Inggris membuktikan ya.
0: Yeah.
1: Tanpa Bellingham atau tanpa Kane tidak ada masalah buat mereka. Sebaliknya di kubu Prancis saya lihat memang tidak terjadi koneksi yang baik ya, belum ada terjadi koneksi yang baik di depan. Ryan Cherki yang harapannya memang bisa menjadi kreator,
0: yeah,
1: masih kesulitan untuk bisa memberikan pasokan bola-bola matang kepada Kylian Mbappe. Dan Mbappe kita lihat juga cukup keras tadi,
0: yeah,
1: bergerak hingga keluar dari area kotak penalti beberapa kali. Dan Olise juga saya kira juga penampilannya di sisi kanan belum terlalu impresif. Jadi yeah, memang di depan ya terlihat Prancis memang cukup bermasalah, artinya koneksi antara pemain di depan
0: okay
1: belum terlalu bagus lah.
0: Nah, koneksi antar pemain depan ini belum terlalu bagus, padahal tadi sepertinya ya menurut saya itu jalur bola menuju Mbappe dan ya, juga ya, Olise pun sebenarnya nggak terlalu di blok-blok juga tuh.
1: Ya.
0: Tapi gimana? Kok bisa seperti itu, Bu?
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di babak pertama tadi beberapa kali memang aliran bola coba dimainkan lewat Olise ya.
0: Iya.
1: Tapi ya itu tadi bagaimana para pemain dari Inggris sangat-sangat disiplin dalam mengawal area kotak penalti mereka. Bagaimana Jed Spence tadi di sisi bek kiri mampu memberikan pengawalan yang sangat-sangat baik juga kepada yeah Michael Olise, sehingga memang dia tidak bisa memberikan dampak yang cukup banyak juga. Eze yang ditempatkan sebagai gelandang box to box di pertandingan kali ini juga berapa kali juga membantu Jed Spence. Jadi memang kerjasama timnya dari Inggris ini sangat-sangat baik. Dan Mbappe beberapa kali kita lihat juga beberapa kali mencoba untuk menjemput bola ya,
0: yeah,
1: keluar dari area penalti untuk bisa paling tidak melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi duet dari Konsa, begitu juga bagaimana Mark Gehi
0: yeah
1: juga berjalan dengan sangat positif. Kemudian juga Jarrell Kwanzaa yang kembali bermain di pertandingan ini setelah lepas dari scoring juga tampil disiplin di sisi kanan. Jadi memang pertahanan Inggris saya kira bermain sangat solid dan seorang Declan Rice yang kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan juga mampu memainkan perannya dengan baik ya, untuk bisa menjaga kedalaman, untuk bisa juga paling tidak menetralisir tekanan-tekanan yang coba dilakukan oleh Prancis dari area tengah.
0: Oke. Nah, tapi tadi saya lihat juga Prancis ini kan shot ke gawangnya ini ada 5 ya. Memang lebih sedikit daripada Inggris, tapi saya beberapa kali lihat eksekusi dari Mbappe. Kenapa buruk sekali, Bu, nggak bisa masuk?
1: Ya ini bagian dari apa ya? Artinya kan bagian dari kemampuan penyelesaian akhir.
0: Yeah.
1: Itu kan banyak faktor juga.
0: Yeah.
1: Artinya ketidaktenangan juga bisa, kemudian akurasi.
0: Yeah.
1: Nah, ini kalau kita mengacu pada statistik kan ada 5 tembakan dan 2 yeah on target, sedangkan di kubu Inggris jauh lebih baik, mereka melepaskan 10 tembakan dan 7 on target gitu, dan bahkan ada 1 gol tadi offside.
0: Iya, yeah, betul.
1: Bukayo Saka. Jadi memang Inggris bisa dikatakan memang mereka lebih apa ya, lebih klinis ya dalam memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan. Itu yang memang terlihat berbeda. Dan sebenarnya Prancis kan bukan hanya Kylian Mbappe. Jadi kesannya adalah dengan Prancis yang belum ciptakan gol, kesannya adalah memang Mbappe-nya jadi buruk. Padahal kan kerja untuk ciptakan, katakanlah benar bahwa Mbappe sudah menciptakan 8 gol ya.
0: Yeah.
1: Tapi kan apa, untuk bisa menciptakan gol kan bukan hanya Mbappe, ada juga ada Doe di sana,
0: yeah,
1: Olise, ada Cherki. Nah, ini chemistry-nya belum terlalu terlihat. Mungkin butuh Dembele juga nanti okay di babak kedua untuk bisa yaitu tadi memberikan ancaman yang lebih berbahaya buat pertahanan dari Inggris. Dan satu peluang tadi sebenarnya ada dari Mbappe, meskipun tadi pada akhirnya dinyatakan offside ya.
0: Iya,
1: jadi tembakan dari Mbappe tapi masih mampu dipentahkan oleh Dean Henderson.
0: Oke, tapi sebentar dulu kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri ya.
1: Ya.
0: Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi.
2: Ya, selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Jupri.
0: Iya, gimana Pak Andi pertandingan babak pertama tadi?
2: Ya, sesuai prediksi saya tadi malam sama Bung Lukman Tara bahwa Prancis ini pasti ya, susah payah gitu ya, menahan laju Inggris gitu. Dan ini terbukti karena bukan apanya Bung Wisnu, karena seperti diulas Bung Jupri tadi bahwa barisan pertahanan timnas Prancis ini banyak yang dibekas cedera gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, apalagi nggak dimainkan Ousmane Dembélé gitu. Jadi trio lini serang Prancis ini tidak
0: terlalu tajam.
2: Apa gitu. Iya. Jadi ya istilah kata Prancis ini belum bisa move on gitu dari kekalahannya dan Spanyol gitu.
0: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Okay. Ya. Dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
3: Selamat pagi Bung Wisnu. Temannya satunya siapa Bung Wisnu?
0: Ada Bung Jupri Alexander.
3: Oh Bung Jupri Alexander. Salam olahraga.
0: Salam Pak Toto. Pak Toto. Gimana Pak Toto?
3: Kalau prediksi saya, ini kalau saya nilai ini dua-duanya ini sebenarnya gak ingin merebutkan juara tiga sebenarnya. Nah, tapi saya memprediksi Inggris nanti, Prancis nanti akan memaksudkan satu gol nanti.
0: Oke, okay, baik nah, Pak Toto.
3: Terima kasih Bung Wisnu, Bung Jupri, saat olahraga, jaya.
0: Jaya Pak. Jaya, jaya. Dari Pak Toto di Surabaya kita ke Pak Solihin di Rembang. Selamat pagi Pak Solihin. Oke, terputus ya Pak Solihin di Rembang. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu juga, Bung Jupri.
0: Salam olahraga Pak Sarwi, gimana nih Pak Sarwi?
4: Iya. Apa ya, gak apa-apa lah. Itu berarti kalau menurut saya melihat permainan tapi kok karena trauma ya, karena trauma dari kemarin masih terasa traumanya seperti itu. Karena sudah kelihatan sekali nggak nyerang sih, tapi nggak begitu kelihatan serangannya. Lalu waktu sama Spanyol itu walaupun dia kalah 2-0 itu serangannya masih lumayan. Tapi ini aku hampir nggak terserang sama sekali, seolah-olah itu adalah pasrah gitu jadinya. Ya apa ya, kalau seperti itu, kalau itu nggak akan berubah ya, kalau permainannya akan seperti itu nanti bisa 7-0 itu mas.
0: Oke, okay,
4: ya,
0: baik.
4: Ya mungkin nanti bisa masuk walaupun satu ya.
0: Oke, okay, baik Pak Sarwi, terima kasih. Salam olahraga. Nah, Bung Jupri, apakah di babak kedua nanti seperti yang Bung Jupri katakan, Dembélé kan belum masuk ya. Ya. Apakah di babak kedua nanti taktik dari Prancis sendiri akan berubah dan memasukkan Dembélé sendiri itu?
1: Ya, itu harus dilakukan ya. Karena dengan skor 0-4 ini sebenarnya mungkin tadi seperti dikatakan pendengar juga bahwa Inggris maupun Prancis saya kira tidak ada masalah. Mereka finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat, tapi kalah dengan skor sebesar ini jelas memang tidak akan diterima gitu oleh Prancis. Dan saya kira sangat-sangat jelas pasti pesannya dari pelatih Didier Deschamps di ruang ganti ya, bahwa mereka apa Pak Deschamps pasti ingin reaksi dari para pemain untuk jangan sampai juga kalah lebih telak lagi, karena akan mencoreng juga sebenarnya. Ini seperti saya sampaikan di awal, ini ada pertandingan terakhir dari Didier Deschamps bersama timnas Prancis, jadi dia ingin kesan yang positif gitu, jangan sampai juga ini dengan sudah kebobolan 0-4 udah kaku bulan 4 gol di babak pertama, jangan sampai memang bisa jadi bertambah di babak kedua. Dan penting buat Prancis adalah mereka bisa menciptakan gol cepat. Bukan soal bagaimana bisa mempercepat, tapi paling tidak menumbuhkan kembali semangat mereka untuk bisa paling tidak mengejar ketertinggalan dari Inggris. Dan saya kira ada Dembélé di sana, kemudian juga Marcus Thuram juga masih ada di bangku cadangan, masih banyak pilihan sebenarnya dari skuad Prancis untuk bisa memberikan perlawanan yang lebih dahsyat lagi lah untuk Inggris, yang terkesan memang pertandingannya menjadi satu arah ya di babak pertama, karena Inggris bermain begitu tenang, mereka juga begitu tajam dalam memanfaatkan peluang. Ini yang saya kira memang tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bahkan di lini tengah kita lihat mereka juga kalah kuat ya, itu saya kira akhirnya membuat mereka begitu mudah didominasi di pertandingan pertama.
0: Oke, nah untuk Inggris sendiri nih, ini kan udah terpaut 4 poin ya?
1: Iya.
0: Jauh sekali nih. Nah, apakah Inggris akan mengulangi taktik yang kemarin untuk pasang back banyak lagi? Karena ini terpaut 4, kemarin cuma satu aja kan? Apakah nanti akan seperti itu, Bu?
1: Saya kira mungkin ada opsinya ya, tapi pilihan itu saya kira di awal babak kedua ini belum akan diambil ya oleh Thomas Tuchel. Tapi saya pikir dengan performa mereka yang sangat-sangat positif di babak pertama, ya tentunya mereka akan mencoba bertahan dengan pola yang sudah dijalankan.
0: Ya.
1: Jadi bermain tetap menekan dan melakukan pressing sejak area pertahanan lawan. Itu yang terlihat di babak pertama dan itu terbukti berhasil berjalan dengan sangat baik dilakukan oleh para pemain dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dijaga. Kemudian kalaupun memang akan ada pergantian pemain, ya mereka masih punya banyak opsi. Tadi ada Harry Kane, ada Jude Bellingham, kemudian juga Kobbie Mainoo, pemain yang juga bersinar bersama Manchester United juga saya kira juga layak untuk dicoba di pertandingan nanti. Selain itu ya pemain-pemain lain ada Nonny Madueke juga di sana. Jadi pilihannya masih sangat variatif buat Inggris. Tinggal bagaimana sekarang mereka, yaitu tadi, bisa menjaga konsistensi, bisa tetap disiplin, fokus untuk bisa menjaga keunggulan mereka yang sudah sejauh ini dengan terpaut 4 gol.
0: Oke, baik Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis di jeda babak pertama ini. Dan nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan lagi pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Inggris. Terima kasih Bung Jupri, selamat beristirahat. Dan pendengar, sekian untuk rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari bersama saya Wisnu Wardana. Dan tentunya nanti untuk ulasan akhir pertandingan akan dilanjutkan di Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Bung Rudi Zain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam

Terima kasih pada 33 dimanapun Anda berada, dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris, di mana saat ini Inggris unggul telak 0-4 atas Prancis. Dua gol diciptakan oleh Bakayo Saka yang tentu sangat mengejutkan, dari yang mungkin saja tidak sedikit tidak mengira bahwa akan tercipta gol sebanyak ini. Dan nanti kita akan juga menantikan apa yang harus dilakukan Prancis, tetap menyerang atau bagaimana, dan apakah Inggris juga akan tetap membuat pola serangan yang sama di bawah asuhan Thomas Tuchel nanti untuk bisa menambah gol dan meyakinkan mereka, mendekati mereka untuk menjadi juara ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Ya, 4 gol Inggris diciptakan pada menit ketiga oleh Declan Rice, kemudian menit ke-18 oleh Konsa, dan 2 gol oleh Saka di menit 37 dan 45 plus 1. Sesaat lagi babak kedua akan kembali akan berlangsung, dan beberapa pemain ataupun juga ada nama-nama ataupun yang sebelumnya di babak pertama berada di bangku cadangan yang kemungkinan akan dimainkan oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat lini serang dari timnas Inggris di pertandingan terakhir mereka untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

Di babak pertama Inggris unggul dalam penguasaan bola sekitar 55%. Kemudian tendangan sudut pun Inggris pun unggul 3 berbanding 2. Sementara itu shot off target Prancis 1 yang tidak menyasar ke gawang dari Pickford. Kemudian juga shot on target Inggris 7 sementara Prancis 2 gol.

0: Dan dua rekan saya, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, yang sudah bersiap juga nanti akan memandu jalannya pertandingan babak kedua. Ya, Bung Tomo, gimana ini? Pertandingan babak kedua, Anda sudah mulai lelah atau semakin semangat melihat kemenangan Inggris di babak pertama ini?
1: Ya, begini aja, gitu kan.
2: Tapi ya, Bung Rudi, memang ini di luar Nurul ya.
1: Di luar Nurul.
2: Terima kasih. Bagaimana Inggris ini bisa membalikan keadaan, kan kalau tidak salah di pertandingan sebelumnya kan Inggris kalah 2-1 dari Prancis waktu Piala Dunia Qatar.
0: Oke, di perempat final ya.
2: Ya, kalah 2-1 dan sekarang Inggris ini unggul jauh sekali ya, dengan skor 4-0 di babak pertama. Ini juga di luar Nurul, tidak di luar ekspektasi, di luar prediksi jaya-jaya-jaya.
0: Saya juga di luar Nurul tadi, saking asiknya melihat kemenangan Inggris itu.
2: Dan ternyata, di luar studio tadi, bukan di luar Nurul.
0: Iya, maksudnya di depan rumah Nurul.
2: Oh iya.
0: Ternyata gol kipernya Anderson, bukan Pickford ya.
2: Bukan Pickford. Yeah. Nah, ini pergantian pemain juga dilakukan oleh beberapa kedua tim di babak kedua kali ini. Setidaknya ada 4 pergantian dilakukan oleh pemain atau pelatih dari Prancis tadi. Barcola masuk
0: ya. Rashford dikeluarkan.
2: Liverpool juga masuk ya.
0: Barcola. Iya.
2: Liverpool juga, Barcola ya kan.
0: Lumayan tuh.
2: Ya. Dan pertandingan kick off babak kedua ini sudah mulai berlangsung. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Bagaimana ya mencoba untuk bangun serangan kali ini Inggris di sektor kanan pertahanan dari kiri pertahanan dari Prancis kali ini melalui Marcus Rashford ke belakang dia. Ada Maidor punggung 2 di sana, Ezri Konsa. Balik ke belakang kepada Dean Henderson. Ini izin Bung Rudi, saya lanjutkan Bung Rudi ya. Ini untuk pertandingan sudah berlangsung kembali, masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini Dean Henderson. Lebar

ya kepada Declan Rice di sana masih menguasai bola. Pemain Inggris di sektor kan kiri pertahanan mereka pendek saja kepada Eze. Menur punggung 21 melebar kali ini ke sektor kiri. Bagaimana pergantian pemain tadi, Ol Watkins masuk kali ini, Eze, Spence sepertinya ya terjadi pelanggaran terhadap Menur punggung 7 dari Perancis yang masuk untuk kesempatan kali ini. Dembele menggantikan Ryan Cherki. Kemudian ada Barcola yang menggantikan Doué, serta Digne menggantikan Theo Hernandez, serta Upamecano menggantikan Konate di babak kedua kali ini. Sementara satu pergantian pemain dilakukan, yakni Oli Watkins menggantikan Marcus Rashford di babak kedua untuk pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan pendek saja kepada Guehi, langsung ke depan kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Prancis kali ini. Mencoba untuk membangun serangan kali ini Inggris, Prancis dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Terjatuh satu pemain Prancis di sana, dikuasai oleh Declan Rice kali ini. Pendek saja dia kepada Spence, Guehi kembali kepada Declan Rice di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bergeser ke belakang, Spence, Jed Spence bekerjasama dengan Guehi, masih berada di sektor pertahanan dari pemain-pemain Inggris. Guehi bekerjasama lagi pendek dia yang dituju tadi oleh pemain nomor 17 Rogers, balik lagi kepada Spence, kepada Guehi lagi. Kali ini makin mendekati lini pertahanan dari Inggris, langsung kepada Dean Henderson yang dituju adalah tadi Bukayo Saka, namun dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini, dikuasai kembali namun bola oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Watkins tadi masih menguasai bola, terjatuh Watkins, tidak melupakan pelanggaran. Prancis kali ini membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 12 daripada Prancis. Di sana ada Barcola langsung Mbappe. Saja Mbappe, namun berhasil Mbappe memanfaatkan gol, memanfaatkan umpan tadi. Bagaimana kali ini Prancis mencoba untuk mengejar ketinggalan 1-4 di menit 47 babak yang kedua. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh pemain Inggris, Oli Watkins, namun berhasil dicuri. Umpan terobosan langsung kepada Mbappe dalam kotak penalti melalui sontekan kaki kiri membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson. Tidak mampu dicegah, merubah kedudukan menjadi 1-4. Kali ini untuk masih tetap keunggulan untuk Inggris di babak yang kedua. Sudah dilakukan kali ini kick off, masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Berputar belakang, pemain Prancis kali ini masih menguasai bola. Mbappe di sana melebar dia pada Dembele yang dituju, ya, Usman Dembele di sektor kiri pertahanan dari Inggris bekerjasama dengan Mbappe, dibayang oleh dua pemain Inggris ya, masih dikuasai, masih kepada Dembele, kerjasama dia masih 1-2. Dembele coba melakukan terobosan namun tidak jadi, bergeser lagi, kali ini masih di sektor kiri pertahanan daripada Prancis. Bagaimana Olise tadi kerjasama dengan Emery, masih coba untuk melakukan penetrasi. Empat pemain Inggris menguasai, membayangi tadi, dicuri oleh Declan Rice saja di sektor kiri pertahanan daripada Inggris kali ini. Declan Rice di tengah dia, Menur punggung 17 Rogers kerjasama dengan Kwanza kali ini. Masih Kwanza membawa bola, geser ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka membayangi dua pemain Prancis. Oh, coba lakukan tadi tendangan langsung. Bagaimana di dalam kotak penalti tadi, upaya yang coba dilakukan oleh Watkins tidak berhasil. Masihkan tendangan gawang saja oleh untuk Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Olise di sana. Masih Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, masih membawa bola dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan. Ah, masih dapat diantisipasi dengan baik. Bagaimana tadi Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, tidak membahayakan gawang Inggris, masih belum berubah kedudukan, masih tetap 1-4 untuk keunggulan Inggris. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Declan Rice di sana, belakang kali ini pada Guehi, geser kepada sang penjaga gawang Dean Henderson.
Mahsidin Henderson umpan langsung jauh ke depan. Yang dituju adalah Bukayo Saka di sana, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain daripada Prancis kali ini. Sektor tengah Prancis, Emery umpan ke tengah langsung. Yang dituju adalah hampir saja tadi bagaimana main nomor punggung 4 sana, Rabiot mencoba untuk memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Inggris. Tendangan kaki kirinya masih melambung, sayang sekali belum berhasil menemui sasaran. Kali ini masih di atas mistar gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson, menghasilkan tendangan gawang untuk Inggris di pertandingan yang sudah memasuki menit 50. Masih Inggris di sektor kiri pertahanan mereka kali ini. Sementara itu Mbappe dengan golnya tadi sudah membawa dia ke posisi pencetak gol untuk ke-9 kalinya di Piala Dunia 2026 kali ini. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Declan Rice di sektor tengah lingkaran pertandingan. Kali ini bekerja sama dia dengan Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Kylian Mbappe membawa bola kali ini, umpan langsung ke tengah. Yang tujuh adalah Olise tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris. Diamankan saja sektor tengah kali ini. Masih Declan Rice kali ini, bergeser dia ke kiri. Spence di sana, masih Spence. Yang tujuh adalah Watkins, misalnya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Prancis mencoba untuk membuang saja bola, namun menghasilkan lemparan ke dalam kali.

0: Eze membawa lah. Masih Eze umpat langsung ke dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Eze tadi menggunakan kaki kiri dari setengah lingkaran pertandingan. Masih belum berhasil. Prancis kali ini membawa bola. Digne, Lucas Digne. Ke tengah lagi dia. Masih pemain-pemain Prancis, Lacroix. Kerjasama dari kaki ke kaki, umpan pendek saja dilakukan. Mbappe kali ini, dia sudah melewati sektor pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti yang coba dituju. Ais, pemain nomor punggung 12 di sana. Bagaimana Barcola berhasil mencetak gol kedua untuk Prancis di menit 53 kali ini. 2-4 untuk Prancis kedudukan. Masih ada 2 gol lagi untuk Prancis mengejar ketertinggalan mereka. Sudah mulai tersengat sepertinya ini Bung Jupri, pemain-pemain Prancis. Bung Jupri,
1: ya, 2 gol dari dalam waktu dalam tempo 5 menit. Bagaimana tadi Mbappe, kemudian kali ini Bradley Barcola yang baru masuk di babak kedua. Dan ini juga tidak lepas dari perubahan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps di pertandingan ini. Meminta para pemainnya untuk melakukan high pressing, melakukan pressing tinggi yang membuat memang para pemain dari Inggris kesulitan, ya, kesulitan untuk bisa leluasa melepaskan operan-operan yang bisa lepas dari tekanan pertahanan dari Prancis. Dan akhirnya 2 gol tercipta dan sekarang skor menjadi 2-4. Saya kira pertandingan menjadi jauh-jauh lebih sengit sekarang dengan hanya selisih 2 gol keunggulan Inggris atas Prancis.
0: Ya, kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan lagi. Apakah nanti Prancis bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4? Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ini kalau ya, bisa kejadian betul. Ini ya. Ya, Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan. Kali ini sayang sekali terjatuh satu pemain Inggris tadi ketika akan mencoba untuk melewati Barcola, yaitu menor punggung 17 dari Inggris di sana, ketika Rogers, ya, ketika akan melewati Barcola ini tidak berhasil, terjatuh, menghasilkan tendangan bebas saja kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Declan Rice nampaknya bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Kita akan lihat apakah Inggris mampu menambah gol dan memperbesar keunggulan mereka melalui tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan sama-sama. Setidaknya ada 4 pemain Inggris ada di dalam lini pertahanan dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung dapat dipetik saja oleh penjaga gawang Prancis di sana, Mike Nan. Upaya langsung dilakukan oleh Prancis kali ini melalui serangan balik Ousmane Dembele dalam kotak penalti Inggris. Dembele hampir saja, Dembele kalau tidak dipantau atau tidak ditepiskan. Nah, serangan lagi datang dari Prancis, masih dapat diantisipasi oleh Inggris di sana. Ya, namun Olise sudah, Dembele sepertinya tadi ya ketika melakukan serangan balik berada dalam posisi offside. Sayang sekali bagaimana umpan yang sangat bagus sekali, sangat cantik sekali. Upaya yang coba dilakukan oleh Prancis kali ini masih belum membuahkan hasil, menambah keunggulan atau mengejar ketinggalan, perkecil ketinggalan menjadi 3-4. Ini masih belum berhasil. Sementara itu skor masih tetap 2-4 untuk keunggulan Inggris di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-56 di babak yang kedua ini. Prancis masih tertinggal 2 gol daripada Inggris yang ada di posisi atau di gol yang sudah memasuki 4 gol sudah bersarang di gawang Prancis.
2: Ya, memasuki menit ke-57, upaya lagi dari Prancis masih menemui kesulitan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi The Three Lions. Kita nantikan tendangan bebas bagi Inggris yang saat ini mencoba dikejar oleh Prancis. Kini skor 2-4. Ya, Michael Olise nampaknya tadi. Bola kini dikuasai oleh Dean Henderson, berikan tadi, kita nantikan. Ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi di sisi kanan, juga protes dari bagaimana dari pemain Prancis dan juga Inggris. Di Prancis kita menguasai bola, sodorkan saja kepada Ezri Konsa, pada Mark Guehi di daerah pertahanan dari Inggris, alirkan ke sektor sebelah kiri. Kini ada Jesse Spence, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Spence, langsung lagi pada mana Jesse Spence, ini di sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan, namun membentur Upamecano tadi, pemain bertahan dari

0: Di Prancis, di sisi kanan pertahanan dari The Blue, hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi The Three Lions. Di sektor sebelah kanan, kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang lagi bagi Inggris untuk menambah keunggulannya. Di sektor sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris mencoba masuk daerah kotak penalti dari The Blue. Bagaimana Declan Rice nampaknya akan mengeksekusi tendangan penjuru kini bagi Inggris, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Kita nantikan Declan Rice, De Guehi di sana, De Kwanzaa juga berada di sana, sudah dilakukan, bisa disundul. Oh, sayang sekali tadi sempat mengenai pemain dari Inggris dan juga mainan yang mencoba meng-cover atau menepis tendangan dari atau sundulan dari pemain Inggris. Bagaimana Eze kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Eze berputar-putar, dia dibayangi oleh Olise namun hanya bergulir saja keluar lapangan, tendangan gawang saja bagi Prancis, belum membahayakan gawang dari Prancis tadi. Bagaimana upaya Eze di sektor sebelah kiri pertahanan Le Bleu. Ya, skor 2-4 masih bagi kini coba Prancis melalui Rabiot, Adrien Rabiot sektor sebelah kanan lini serangnya, sudorkan lagi bola ke depan namun berhasil dipotong tadi oleh Declan Rice, ada juga Bukayo Saka. Mana pemain-pemain Inggris menguasai bola kini. Kembali Rice menguasai bola, sodorkan bola kepada Ivan Toni, sodorkan lagi pada Watkins, nampaknya di sektor sebelah kiri atau Bukayo Saka yang berada di sana. Melirikan bola ke depan tadi maksudnya namun membentur Molo Gusto tadi. Berikan saja kepada Mike Maignan. Ada juga Digne kini, Lucas Digne yang mengisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada Olise, sodorkan bola ke depan kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Kylian Mbappe, jarak kotak mati, Kylian Mbappe, berhasil dihentikan tadi oleh Konsa, sodorkan bola ke depan kepada Declan Rice, mencoba melepaskan diri dari Emery tadi, sodorkan lagi sektor sebelah kanan mencari bagaimana Morgan Rogers tadi, masih dipatahkan lagi oleh Perancis. Ada Olise kini menguasai bola, masih Olise menguasai daerah pertahanan dari Inggris. Olise kini putarkan pas. Sayang sekali tendangan kaki kiri Olise tadi masih menyamping di sisi kanan gawang dari Inggris. Main muda dari Prancis ini, Michael Olise, belum membahayakan atau menambah skor bagi The Blue di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Guehi, sodorkan bola ke depan kepada Ivan Toni, mulaikan lagi pada Jet Spen di sektor sebelah kiri lini serang Inggris, mencoba menggiring kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, masih Jet Spen mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Morgan Rogers, ada di sana Bukayo Saka, berputar-putar Bukayo Saka, mundur saja ke belakang kepada Eze, masih Eze di dekat daerah pertahanan dari Prancis, mundur kepada Rice, Declan Rice, kembalikan lagi pada Eze, ada Guehi ini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi pada Eze, masih memainkan bola di dekat pertahanan dari Prancis, mencoba mengatur tempo nampaknya pemain-pemain dari Inggris, sodorkan lagi kepada Jespen di sektor sebelah kiri, bayangi ala Dembele dan juga Rabiot di sana, mundur lagi ke belakang, pemain Inggris mencoba mengepung daerah pertahanan dari Prancis, Declan Rice menengok ke kiri dan ke kanan, berikan lagi kepada Guehi, masih Guehi, sodorkan lagi kepada Eze, setengah dia mencari lagi Declan Rice, mencoba menusuk perlahan daerah pertahanan sektor sebelah kanan dari Inggris, ada lagi bagaimana Watkins di sana, Watkins di daerah kotak penalti, mundur ke belakang kepada Eze, alirkan lagi, mengirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni dari kotak penalti, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi Upamecano, terjadi perebutan dengan Rabiot, terjadi pelanggaran Declan Rice tadi kepada Rabiot, hanya menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis di daerah pertahanan sendiri. Ya, kembali harus diulang nampaknya tendangan bebas bagi sudah dilakukan. Ada Olise kini menguasai bola dari Prancis, coba membangun lagi serangan di sektor sebelah kanan kini, sodorkan lagi kepada Dembele nampaknya, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, bagaimana upaya dari Kylian Mbappe namun berhasil dikembalikan oleh Jaspen. Terjadi perebutan di sana, berhasil menguasai bola. Jaspen melewati 1-2 pemain dari Perancis. Berbahaya kini Watkins di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Bayangi ketat oleh pemain dari Perancis, masih Watkins di sektor sebelah kanan. Mereka kirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni, namun masih dikuasai lagi Watkins. Mundur lagi kepada Eze, masih Eze di arah kotak penalti dari Perancis. Bayangi oleh Rabiot, kirimkan tendangan namun membentur lagi Lucas Digne. Disundul saja bola keluar lapangan, namun ada gemengnya Declan Rice dari Inggris. Masalah bola di sektor kepada Watkins di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi dari kotak penalti mencari Ivan Toni, namun berhasil kembali patahkan oleh barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Inggris tadi, debakor lagi nih. Menguasai bola, mundur ke belakang pada Lucas Digne, berikan lagi kepada Olise, masih Olise pemain dari Prancis, mencoba menggiring perlahan mencari kawannya, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri bernama Emery, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri Bartola nomor punggung 12, dibayangi oleh pemain dari Kwanzaa, kirimkan lagi ke tengah, ada Kylian Mbappe, ada bagaimana Kylian Dembele, berputar-putar, kirimkan tendangan, oh sayang sekali tendangan menyusur tanahnya tadi, berhasil ditangkap oleh Dean Henderson. Selamatlah gawang Inggris, belum menambah keunggulan atau nambah skor bagi Perancis di babak yang kedua ini. Bola masih dikuasai oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris. Sodorkan saja kepada pendek kepada Guehi. Berputar Guehi, balikan lagi kepada Henderson. Angkat ke sektor sebelah kiri mencari Jaspen, namun umpan yang diberikan terlalu deras. Bola bergulir ke sisi pertahanan dari Inggris. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Rabiot, Adrian Rabiot menguasai bola. Pendek saja kepada Emery, mencoba menggiring bola. Kemerahan gini pemain dari Prancis. Kemudian kepada Lucas Digne, masih Lucas Digne. Umpan 1-2 dia. Ada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Bakorla menatap ke depan, namun pendek saja kembalikan lagi. Nomor ke tengah lagi, mencoba mencari Upamecano. Mencoba menggiring bola, kirimkan, lepaskan tendangan Upamecano. Ditepis saja oleh Dean Henderson. Oh, mencoba lagi jar oleh Bakorla, mundur ke belakang lagi, ada Lucas Digne, masih Digne ke tengah lagi. Bagaimana Emery nampaknya menguasai bola, dibayangi oleh pemain dari Inggris di sana, kirimkan lagi ke tengah. Bagaimana Olise melebar ke sektor sebelah kiri kini, lini serang dari atau lini pertahanan dari Inggris. Masih pemain-pemain Perancis mencoba mengurung, ada Dembele kini menguasai bola, kirimkan lagi, ada Malo Gusto di sana, daerah kotak penalti, Malo Gusto, oh sayang sekali membentur, masih dikuasai oleh pemain Perancis, ada Dembele tadi, oh Mbappe tadi salah umpan memberikan back heel, langsung saja disapu jauh ke depan, mencoba mencari Watkins di sana, mencoba menguasai bola, melakukan sundulan, terjadi perebutan di sana dengan pemain Perancis, berhasil diamankan dengan baik tadi oleh Lacroix nampaknya di daerah pertahanan dari Le Bleu. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Upamecano kirim-kirim lagi bola ke depan, mencari Ousmane Dembele nampaknya di sektor sebelah kanan lini serang dari Prancis. Masih kirimkan lagi umpan 1-2 Olise dan juga banyak Kylian Mbappe. Kirimkan gol. 10 gol kini sudah tercipta dari Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, memasuki menit ke-66. Akhirnya 2 gol berjarak dari Lionel Messi di bung.
1: Ya, ini yang luar biasa dari Prancis. Keputusan Deschamps untuk menggantikan sejumlah pemain tadi di awal babak kedua memberikan hasil, dan kombinasi yang kita tidak lihat di babak pertama, kombinasi dari Olise dan juga Mbappe, bagaimana kerjasama yang sangat baik, diawali dari umpan dari Dembele, kemudian kerjasama umpan pendek yang langsung dieksekusi dengan sangat sempurna menggunakan kaki kiri oleh Kylian Mbappe, bersarang ke gawang Dean Henderson. Untuk ketiga kalinya Dean Henderson di pertandingan ini memungut bola dari gawangnya dan skor menjadi 3-4. Pertandingan masih panjang dan masih mungkin terjadi gol-gol tambahan, Bung.
0: Iya. Ini begitu menyeramkan Prancis di babak yang kedua, mencoba mengejar ketertinggalan atas The Three Lions. Skor 3-4 kini, apakah mungkin menyamakan kedudukan dan juga memaksakan untuk keunggulan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya kini Kylian Mbappe. Wow, daerah kotak penalti. Namun sayang, hampir saja tadi hampir dikuasai bagaimana bola dari belakang pertahanan Prancis. Namun sayang bagaimana Kylian Mbappe tidak mampu menguasai bola dan Nampaknya memasuki menit ke-67 ini yang berlaku lagi hydration break. Ya, empat pergantian pemain yang dilakukan oleh Prancis nih, Bung Jupri.
1: Ya, ya.
0: Nampaknya memberi aura positif, memberi dampak positif bagi Prancis di serangan di babak yang kedua ini.
1: Betul, dengan keluarnya Cherki tadi di awal babak kedua ya, masuk tadi Dembele, memang terlihat memang lebih berwarna ya serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Prancis, dan terbukti juga Mbappe lebih leluasa di depan karena memang banyak umpan-umpan yang datang kepada Mbappe di pertandingan babak kedua ini. Ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama, di mana Mbappe lebih banyak bekerja untuk bisa mencari ruang, mencari peluang. Itu yang memang saya kira pada akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda, dan masuknya Upamecano juga di jantung pertahanan membuat para pemain dari Prancis bermain lebih agresif. Bagaimana pressing tinggi mereka juga membuat Inggris kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Dan saya juga agak heran tadi sebenarnya dari kubu Inggris, mereka mengganti Rashford dengan Ollie Watkins. Ollie Watkins ini sebenarnya bukan pemain yang buruk ya, tapi yang harus diketahui adalah Ollie Watkins adalah pemain yang tipikalnya adalah striker, pemain nomor 9, dan dipaksa untuk bermain di area winger, jadinya terkesan tidak terlalu efektif buat timnas Inggris. Ini yang saya kira memang akhirnya menjadi kontras ya, bagaimana perbedaan penampilan dari kedua tim, di mana di babak pertama Prancis terkesan agak santai, tapi di babak kedua mereka tampil lebih ngotot. Justru Inggris nih yang seperti kehilangan momentum mereka untuk bisa terus menciptakan gol.
0: Ya, nampaknya berbalik arah bagaimana penguasaan bola atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Prancis di babak yang kedua. Bagaimana terlihat juga lebar sayap
1: ya, kelebarannya
0: mampu dimanfaatkan dengan baik nih oleh Prancis melalui Barcola dan juga Dembele nih.
1: Iya, dan masuknya Barcola juga tadi sangat positif ya. Artinya Desiré Doué tadi di babak pertama memang tidak terlalu berkembang penampilannya, sama dengan Ryan Cherki. Masuk tadi Barcola dan juga Dembele, akhirnya memang membuat berbahaya, lebih tajam serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari timnas Prancis. Dan kecepatan ya dari Barcola beberapa kali dari sisi kiri penyerangan membuat memang pertahanan Inggris kerepotan. Itu yang memang akhirnya juga membuat pelatih Didier Deschamps menjadi lebih bersemangat di babak kedua ini, Bung Indra.
0: Ya, ini sebenarnya bagi menjadi alarm bagi The Three Lions, apa yang harus dilakukan oleh Thomas Tuchel
1: nih. Ya, pastinya bukan pilihannya bukan main bertahan ya. Artinya sekarang dengan situasi sekarang mereka masih punya Harry Kane, masih punya Jude Bellingham yang saya kira juga masih bisa dimainkan di babak kedua ini, bisa memberikan itu tadi ketenangan buat para pemain, karena terlihat memang dengan skor yang keunggulan yang tipis saat ini para pemain Inggris agak panik ya. Mereka jadi terlalu mudah kehilangan bola dan akhirnya membuat situasinya membuat mereka selalu tertekan tadi.
0: Ya, Hydra's break nampaknya sudah berakhir. Beberapa saat yang lalu pemain-pemain Prancis sudah memasuki kembali lapangan pertandingan. Kita nantikan lanjutkannya pertandingan babak yang kedua dengan semakin menarik. Skor Prancis 3 sementara Inggris 4. Ya, pemain Inggris juga sudah nampaknya memasuki lapangan pertandingan setelah juga mendapatkan arahan tentu dari pelatih Thomas Tuchel setelah berhasil tadi mencetak gol di babak yang pertama 4 gol, namun kini mencoba dikejar oleh Prancis yang sudah menciptakan 3 gol. Kita nantikan apakah akan mampu Prancis untuk menyamakan kedudukan yang akan semakin menarik bagaimana perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kita nantikan kick off atau juga berlangsungnya lagi babak yang kedua ini di menit ke-71. Ya, bola nampaknya dikuasai oleh Inggris. Bola kini Dean Henderson sodorkan tadi nampaknya untuk mencoba bagaimana Konsa yang akan melakukan tendangan saja pendek kepada Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris menatap ke depan, sodorkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil dikuasai atau dipotong dari pemain dari Prancis, berhasil lagi dikuasai oleh pemain-pemain Inggris, jatuh pemain Inggris bagaimana Morgan Rogers nampaknya atau juga Kwansah nampaknya di sektor sebelah kanan ya, di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan Declan Rice kapten kesebelasan sodorkan saja mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba mengiring bola Guehi ya, alirkan kepada bagaimana Declan Rice, kembalikan lagi kepada Guehi, dibayangin tadi oleh Olise mencoba melakukan tekanan kepada pemain Inggris ini. Ada Guehi tadi terjatuh oleh dorongan atau tackle yang nampaknya dilakukan oleh Michael Olise di lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Onsa tadi sodokan pada Eze alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Jed Spence mencari Oli Watkins. Kini sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris memberikan lagi mundur kepada Eze. Ada juga bagaimana Rice kini menguasai bola, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, kembalikan Eze lagi mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba pemain Inggris mundur ke belakang kepada Dean Henderson yang keluar dari daerah kotak penalti dari Inggris. Dean Henderson sodorkan bola ke depan, mencari Ivan Toni tadi, mencoba dikejar tadi, namun terjadi pelanggaran. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Prancis kepada Ivan Toni yang terjatuh di dekat lingkaran tengah oleh Upamecano. Nampaknya tadi benturan dari pemain Prancis ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris. Ya, kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Declan Rice, sodorkan pada Guehi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Jed Spence, masih Spence mundur lagi ke belakang karena dibayangi tadi oleh Dembele. Ada Guehi lagi, alirkan kepada Konsa, cetak gol juga dari Inggris, alirkan lagi ke Konsa, masih mencoba menggiring bola Konsa, dibayangi oleh Bakorla tadi, alirkan lagi kepada Morgan Rogers, nomor punggung 17 dari Inggris ini, coba alirkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri ada Jed Spence, namun coba dikuasai saya tadi Oli Watkins, dibayangi oleh Malo Gusto, berhasil direbut oleh Malo Gusto, berputar-putar Malo Gusto, sodokan saja kepada Emery, sodokan ke depan kepada bagaimana Olise, kembalikan lagi kepada Emery, menatap ke depan siapa akan berikan umpan, sodokan lagi kepada Lacroix, nampaknya mundur sedikit ke belakang tadi, lagi bagaimana Upamecano mencoba sodorkan lagi kepada Emery, alirkan lagi kepada Dembele, mencoba menggiring bola Dembele, alirkan lagi mana Malo Gusto, berbahaya kini sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, kirimkan lagi bola ke depan, ini gol Olise! Oh! Sontekannya bagaimana dari kotak penalti memanfaatkan umpan tarik tadi di sektor sebelah kiri oleh Malo Gusto. Tendangannya masih menyamping saja, tendangan kaki kiri dari Michael Olise di tiang sisi kanan gawang dari Inggris belum menambah keunggulan atau menambah skor bagi Prancis. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan, angkat, mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil lagi mencoba perbutan dikuasai oleh pemain Prancis, ada Dembele, umpan 1-2 di Arabia, dan mundur ke belakang Upamecano kini, Dembele lagi masih menguasai bola, kirimkan lagi pada Olise. Olise sempat terjatuh, mencoba bangkit lagi Olise, bayangin oleh dua pemain dari Inggris, berputar dia Olise, mencoba mengatur tempo, mundur lagi kepada Emery, tengah lagi mencoba mencari Kylian Mbappe dibagi oleh Morgan Rogers, alirkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, makil Lucas Digne, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, Lucas Digne, oh namun umpannya tidak akurat atau tidak membentur tadi, membentur pemain dari Inggris, ada lagi pada Kylian Mbappe dari kotak penalti, Kylian Mbappe dari kotak penalti terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, meski terjatuh dibayangi oleh 2-3 pemain dari Inggris tadi, Kylian Mbappe pelanggaran dianggap tadi oleh Kylian Mbappe yang menganggap dirinya terjatuh oleh sentuhan oleh Morgan Rogers nampaknya. Ya, Kylian Mbappe mencoba melewati Morgan Rogers tadi, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak menganggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti Inggris ini. Pertandingan kembali terus dilanjutkan, dan bersama itu nampaknya ada Bukayo Saka yang tergeletak di lapangan setelah berbenturan juga dengan salah satu pemain Prancis, Lucas Digne, di daerah kotak penalti dari Inggris, mencoba bangkit. Bagaimana Bukayo Saka

0: Jepang kembali didapatkan oleh Le Blue di daerah pertahanan dari Inggris. Bola dampaknya dihadapi oleh Dembele dan juga ada Olise di sana. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis ini. Tentu Prancis nampaknya juga berambisi untuk menyamakan skor, menambah lagi skor bagi Le Blue di babak yang kedua ini. Ada Rabiot, bagaimana Lacroix juga maju ke depan. Coba nampaknya Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan. Sudah dilakukan, sudah ada kotak penalti. Namun disapu saja tadi oleh Eze jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi pemain dari Prancis di sana. Ada Augusto, sodokan pada Emery di sana, mencoba mengirim bola. Alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot. Ada gimana juga Bakorla. Masih Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada pemain Inggris, kirimkan umpan 1-2 dengan Lucas Digne ke tangan kotak penalti. Ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe! Oh, membentur lagi pemain dari Inggris, mencoba lagi kejar oleh Bakorla. Oh, berhasil dicuri tadi oleh Morgan Rogers, dibayangi oleh Lucas Digne. Namun coba tadi menarik bagaimana pergerakan dari Morgan Rogers, berbuah pelanggaran saja bagi Inggris di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-78 nih Bung Tomo.
1: Ya, baik. Dan pelanggaran kali ini sekaligus juga terjadi pergantian pemain di kubu Inggris. Bagaimana Jude Bellingham ini nampak sedang berada di pinggir lapangan menggantikan Ivan Toni, salah satu pemain dari Inggris, pemain nomor punggung 22, dan juga Eze. Ini ditarik mundur oleh pelatih Thomas Tuchel, digantikan oleh Anderson dan juga Bellingham. Dan nomor 8 dan juga nomor 10 di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Sambutan cukup meriah juga diberikan oleh pendukung Inggris ketika melihat Jude Bellingham ini maju atau masuk ke dalam lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini untuk Inggris sudah dilakukan kepada Declan Rice, pendek saja kepada Jude Bellingham, baru saja masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan Prancis, namun berhasil digagalkan kembali. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kanan lini serang mereka. Ousmane Dembele dibayangi oleh Eze dan juga Watkins di sana, masih ke belakang dia, masih Ousmane Dembele, umpan dalam kotak penalti, namun yang dituju tadi berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk mengirimkan bola langsung pada kali ini di sektor kiri pertahanan lini serang dari Inggris di sana, masih mencoba untuk melakukan serangan balik kepada Jude Bellingham di sana dalam kotak penalti. Bellingham mencoba mulai, sayang sekali kali ini mencoba serangan bantu oleh pemain nomor 17, digagalkan lagi pemain Prancis. Kali ini bagaimana upaya tadi coba dilakukan oleh pemain Inggris, kali ini serangan datang dari pemain Prancis kali ini di sektor kiri lini serang mereka. Menor punggung di sana, Bakorla sudah membawa bola dalam kotak penalti dari Inggris di sana. Bakorla dibantu oleh Mbappe di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Inggris, masih coba kali ini umpan coba dilakukan. Sayang sekali bagaimana sudah matang itu Olise di dalam kotak penalti Inggris. Umpan 1-2 dengan Dembele, tidak menemui sasaran. Sayang sekali belum merubah ke posisi, masih tetap 3-4 keunggulan dari Inggris. Bagaimana tadi sontekan yang coba dilakukan oleh Olise, umpan matang sekali menyasar sudut kiri gawang Inggris, belum menemui target, menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana ekspresi yang sangat natural itu, tidak percaya, ini juga ditunjukkan oleh para pendukung Prancis dan juga sang pelatih Didier Deschamps, karena memang sangat terbuka sekali. Hampir 90% tadi gol dapat diraih oleh timnas Prancis, menyamakan kedudukan. Nah, andai saja Olise tadi dapat memanfaatkan peluang yang sangat matang. Sementara itu di pinggir lapangan kami lihat terjadi gangguan ya terhadap wasit, ketika wasit saat ini menerima perawatan dari medis di sebelah kiri betis dari wasit ini, sedang menerima perawatan dari medis. Sementara itu Mbappe memimpin daftar top skor sementara dengan 10 gol dan disusul oleh Lionel Messi dengan 8 gol. Ya, beberapa pemain dari tim nasional kedua tim juga menerima perawatan dari medis, diantaranya ada nampak ada Gerald Kwanzaa, back dari Inggris di sektor kanan ini, juga sedang duduk di lapangan menerima perawatan dari tim medis karena mengalami masalah atau mengalami gangguan dengan kakinya, sehingga terpaksa sepertinya harus di

0: ditandu keluar lapangan Jarel Kwansa, main nomor punggung 26 yang juga kali ini cukup apik dan sedang bersiap di pinggir lapangan. Kali ini pemain nomor punggung 24 dari Inggris bersiap untuk sepertinya menggantikan Kwansa, Rhys James. Ya, positif, Kwansa digantikan oleh Rhys James kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-82 dengan keunggulan sementara Inggris atas Perancis 4-3. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Inggris. Dean Henderson sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 19 di sana. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini di sektor lini tengah pertahanan dari Perancis. Olise bergeser dia kepada Digne, ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Maignan. Pendek saja Mark Maignan pada Lacroix di sana. Bergeser lagi, bagaimana pemain-pemain Perancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran tengah pertandingan. Umpan langsung ke sektor kiri yang dituju ada Bakorla di sana, dibayang-bayangi oleh Rhys James di sana. Mbappe mencoba dibayangi, masih Mbappe mencoba melakukan tendangan, namun arahnya tepat kepada pelukan penjaga gawang Dean James, Dean Henderson maksud saya. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali dari sektor tengah. Bagaimana Henderson geser ke kiri kali ini, ada pemain Inggris di sana. Spence ke belakang kali ini, masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Henderson, masih Henderson ke belakang lagi dia kepada sang penjaga gawang Dean Henderson nomor punggung 18, masih mencari rekannya, dibayangi oleh dua pemain dari Perancis. Pendek saja dia, kali ini yang dituju adalah Rhys James. Maksud kami pemain nomor punggung 10 ada Bellingham, langsung umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana. Masih mencoba membawa serangan kali ini. Eze terjatuh dalam kotak penalti dan Nasir juga menunjuk titik putih. Bagaimana tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Prancis membuat satu pemain Prancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih, tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Prancis ini membuat mau tidak mau Gusto harus menjatuhkan Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan atau malah ternyata penjaga gawang Prancis Maignan ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini berhadapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Prancis Maignan. 16 sudah bersiap dia, Maignan, untuk menahan ataupun juga menghadang tendangan yang coba dilakukan, tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi, hanya psikologis prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti, namun ternyata diberikan kepada juniornya Bukayo Saka kali ini yang sudah membuat 2 gol untuk timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini Bukayo Saka sudah mundur beberapa lama ke belakang. Kita nantikan sama-sama akan menggunakan kaki kirinya Bukayo Saka berhadapan dengan Maignan kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap, Maignan dan juga Bukayo Saka. Bersiap Bukayo Saka, sudah lakukan. Menyasar bawah kiri gawang Perancis, sedangkan Maignan ini bergeser ke kanan sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini atau dini hari kali ini, pagi hari ini waktu Indonesia, sehingga menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Prancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk rebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana sangat suportif sekali sepertinya ini Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
1: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya. Menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia. Dan begitu tenang. Dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal. Jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru. Dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Maignan, dan mengubah skor menjadi 5-3. Dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris setelah terus-menerus ditekan di babak kedua, tapi akhirnya bisa menciptakan gol yang akhirnya membuat margin menjadi 2 gol dengan waktu yang tersisa bisa dikatakan sudah sangat-sangat sedikit.
0: Ya, kali ini Inggris masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Anderson di sana masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Bellingham kali ini membawa bola, masih Bellingham bekerjasama dia dengan Anderson di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi, bagaimana yang dituju di sana adalah Guehi bekerjasama dengan Rice di sana. Ke depan dia bekerjasama lagi dengan Anderson, masih di sisi kiri lini serang Inggris. Ke belakang lagi bekerjasama dengan Rice di sana. Menor mengumpat dibayangi oleh main dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi kerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25. Belakang lagi Guehi dan Rice masih coba untuk membangun serangan. Declan Rice di sana dibayangi oleh Olise, kepada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence. Sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence. Kali ini masih membawa bola, Jet Spence umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini Menor punggung 11 dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba dari sektor sebelah kiri, pemain Prancis Lacroix bersama dengan 1-2 kali ini. Di sektor kanan lini serang Prancis bergeser kali ini. Bagaimana Gusto, Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh main-main Inggris. Nah, dapat direbut kembali. Olise kali ini membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk tendangan langsung tadi dilakukan pemain nomor punggung 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk kami, tendangan penjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Busto ditarik mundur digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru kali ini dibawa oleh Mbappe, namun sepertinya sedang dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan, sehingga harus di pelanggaran saja. Tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Jaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya, namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris, mulai Usman Dembele dalam kotak penalti. Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh. Olise berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bawa bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana. di tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras kepada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak merupakan tidak ditiup peluitnya. Nah, sementara itu di sektor ini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kaloba main nomor punggung 12 menggantikan Guehi di sektor belakang. Main nomor punggung 6 ditarik mundur digantikan oleh main nomor punggung 12 Kaloba. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Pendek saja kali ini akan coba dilakukan umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah main nomor punggung Declan Rice. Ternyata tidak berhasil dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis Olise membawa bola dibayangi oleh Henderson, ya, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti. Tiga pemain Inggris membayangi kali ini Olise. Olise mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan Jet Spence. Yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe. Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olise, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence. Dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olise tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk bangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Jet Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang memimpin pertandingan juga minta untuk tim medis segera membawa tandu karena tadi Jet Spence sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami gangguan dengan kakinya, mengalami masalah dengan kakinya sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jet Spence. Ya, wasit juga meminta Jet Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana tim medis juga mendampingi Jet Spence tertatih-tatih ini, pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Jet Spence yang tampil cukup luar biasa mengawal lini pertahanan dari The Three Lions. Meskipun harus kebobolan 3 gol The Three Lions kali ini, namun mereka masih unggul selisih 2 gol dari timnas Prancis. Upaya serangan kali ini coba dilakukan oleh timnas Prancis dari sektor kiri lini pertahanan Inggris, tidak berhasil kali ini oleh Henderson. Upaya kerjasama untuk giring bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Ousmane Dembele dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti. Eish, tendangan kaki kiri dalam kotak penalti mampu dilesakan dengan baik oleh Ousmane Dembele, menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Prancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan kepada Dembele yang dengan dingin sekali Dembele ini di dalam kotak penalti Inggris ini melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengecoh dua pemain Inggris, di antaranya Chalobah tadi yang baru saja masuk ini dan juga Ederson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, penjaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris. 4 bagi Prancis, namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Prancis. Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa diganggu tadi oleh pemain dari Prancis. Kali ini Rhys James mencoba untuk membantu serangan. Rhys James Berebut bola kali ini Rhys James. Declan Rice terjatuh. Declan Rice masih upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Inggris, namun tidak berhasil menembus. Coba untuk dibuang saja jauh-jauh kali ini. Bagaimana upaya coba dilakukan kali ini oleh Jude Bellingham, dibayangi oleh satu pemain dari Perancis di sana. Jude Bellingham masih dalam kotak penalti, tendangan kaki gigi. Jude Bellingham masih Bellingham. Bagaimana sangat tenang sekali Jude Bellingham. Memang pantas dibayar mahal ya oleh Real Madrid Jude Bellingham ini ya. Tenang sekali ini Bung Jupri.
1: Ya luar kanan tengah. Gol yang luar biasa ya. Ini sudah pastilah memastikan kemenangan Inggris atas Prancis, tapi kita bisa melihat bagaimana kualitas ya. Ketenangan dari seorang Jude Bellingham melakukan solo run, mengecoh Maxen Lacroix, dan kemudian juga bukan hanya itu, dia juga mencoba untuk bisa mengelabui kiper dari Mike Maignan. Dan begitu tenang, begitu dingin seorang Bellingham, menunjukkan kualitas, menunjukkan kelasnya, dan berhasil kita lihat mencoba mengarahkan bola ya ke arah kolong tadi. Dari Dayot Upamecano.
0: Enggak pakai sarung soalnya ya. Jadi kena kolong ya. Nutmeg
1: betul.
0: Langsung saja Bellingham ini turut mencatat. Kayaknya enggak mau ketinggalan ini dia nyatetin namanya nih ya. Ya inilah bukti sedekah membawa hasil ya. Tadi ngasih sedekah ke Saka, akhirnya Bellingham nyetak gol juga. Dan bersama dengan itu berakhir sudah pertandingan untuk pagi hari ini. Keunggulan kepada Inggris 6 gol berbanding 4, sehingga membuat Inggris menasbihkan diri sebagai juara atau peringkat ketiga Pesta Bola Dunia 2026 ini. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Jupri, ada sedikit ulasan yang ingin disampaikan untuk pertandingan pagi hari ini.
2: Terima kasih Tomo Hakim. Ini pertandingan yang sangat luar biasa sekali, di mana akhirnya dan sampai pada menit-menit akhir masih tercipta gol. Sebenarnya apa yang bisa Anda sampaikan dalam pertandingan babak pertama, babak kedua, di mana Inggris akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Luar biasa, ini gol yang anomali di peringkat ketiga Piala Dunia ini.
1: Ya, ini menjadi pertandingan dengan jumlah gol terbesar ya, di Piala Dunia. Skornya mirip skor futsal ini. Bukan pertandingan lapangan 11-11. Tapi saya kira ya inilah pertandingan perebutan peringkat ketiga. Artinya kedua tim kan, kalau kita bicara bagaimana status mereka sebagai salah satu sebagai dua tim kuat, gagal lolos ke Piala Dunia, artinya sekarang tidak ada urgensi. Artinya mereka bermain melepas, mencoba untuk menghibur ya, memberikan hiburan kepada penonton yang datang. Dan terbukti ada 10 gol yang tercipta di pertandingan ini. Dan kredit sebenarnya buat Inggris, mereka bisa tetap tenang dalam tekanan, karena di babak kedua Prancis bermain sangat-sangat baik. Bagaimana sepertinya dimarahin ya di
2: ruang ganti
1: tadi, karena kebobolan
2: 4 gol.
1: Tinggal 0-4 di babak pertama, kemudian reaksinya sangat positif. Masuknya Dembele, kita lihat Barcola juga, kemudian bagaimana Upamecano di depan. Bahkan melepaskan satu assist dan juga satu key passes. Jadi saya kira memang pergantian yang sangat-sangat baik.

0: Bapak Gedon cetakan 2 gol yang akhirnya membuat dia juga sekarang menjadi pemimpin pencetak gol terbanyak, top skor, bahkan juga bukan hanya itu, untuk sementara ya, untuk sementara melampaui torehan gol Messi ya, sebagai top skor sepanjang masa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi tapi Messi ada satu pertandingan terakhir melawan Spanyol di final, dan saya kira kesempatannya masih ada ya, artinya Mbappe belum bisa tenang juga gitu ya. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Perancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan 2 gol cepat, dan akhirnya membuat situasinya, membuat Inggris agak tertekan, dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
1: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga ya, setelah gagal di 2018 peringkat keempat, gagal di perempat final 2022 ya, dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
0: Ya, tapi saya kira memang tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina ya, tapi kemudian akhirnya mereka harus golan 2 gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa. Dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada. Rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim di susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim, ya sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
1: Oke. Kalau sudah pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
0: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya, dengan 3 golnya di pertandingan kali ini membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentu kan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris, dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
1: Oke. Bung Jupri, makasih banyak Bung ya. Bung, saya sudah pertandingan di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tapi masih ada satu pertandingan puncak dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
0: Sama-sama ya. Bung Rudi.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
0: Salam olahraga jaya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya secara langsung pertandingan peringkat ketiga antara Prancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat dan Iran didesak untuk segera menghentikan permusuhan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menetapkan 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik.

berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% untuk memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Tiongkok dan Pakistan mendesak Amerika Serikat serta Iran untuk segera menghentikan permusuhan. Kedua negara tersebut mendesak Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan dialog di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz.

Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu disiarkan dari kantor LPP RRI Merauke, Jalan Ahmad Yani, Merauke, Papua Selatan. Kita baru saja ikutin siaran langsung ya pertandingan perebutan juara 3 Piala Dunia 2026. Tadinya pertandingan yang sudah kita ikuti Perancis melawan Inggris. 10 gol istimewa teman Pro 2, penuh dengan dramatis. Oke, okay, yaitu kemenangan diraih oleh Inggris ya dengan 6 gol dan juga Perancis 4 gol ya. Dan akhirnya Mbappe pun juga mampu mencetak dari keseluruhan Piala Dunia 10 gol ya teman Pro 2. Oke. Okay. Dan juga teman Pro 2, jangan lupa untuk ikutin siaran langsung final puncak dari Piala Dunia 2026. Nantinya akan berlangsung nanti atau sebentar pagi ya, besok pagi ya, bukan sebentar pagi, besok pagi atau hari Senin dini hari pukul 4 ya. Disiarkan juga di Pro 1. Oh ya, kalau barusan di Pro 2 ya. Tapi untuk final nanti di Pro 1 nantinya bakal disiarkan, dan ada juga kegiatan nonton bareng yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merauke di halaman kantor bupati untuk puncak dari Piala Dunia ya, final antara Spanyol dan Argentina. Kira-kira siapa yang menjadi champion untuk Piala Dunia 2026? Apakah Spanyol atau Argentina? Oke, okay. Akan kita tahu semuanya pada saat partai final berlangsung jam 4 dini hari nanti waktu Indonesia Timur. Bisa saksikan di TVRI sebagai official broadcast Piala Dunia 2026. Tapi kamu pun juga bisa menontonnya melalui kegiatan nonton bareng, salah satunya di halaman kantor Bupati Merauke seperti itu ya. Nah, diadakan oleh pemerintah Kabupaten Merauke. Oke, teman Pro 2 Smada, kembali lanjut ya. Setelah tadi kita hadirkan Piala Dunia, saya Kakak Frankie. Nanti kita temenin kalian semua sampai jam 9. Dan untuk kebersamaan pagi hari ini, nantinya kita bakal update untuk perakhiran cuaca seperti biasa di setengah 9 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap on terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca
0: hari ini.
2: Info cuaca Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Saya Kakak Franky, sudah 8:30. Kita update dulu untuk info cuaca di sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Merauke. Sudah tersambung perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, ada Rizaldi Ramadan Estan Meteorologi. Selamat pagi Kak Rizaldi.
3: Halo, selamat pagi Kakak Franky.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Hari ini sehat, alhamdulillah baik.
2: Hari ini sehat, silakan untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya nih.
3: Oke, baik, terima kasih Kak Franky. Selamat pagi teman produk RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, dan inilah informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan berawan, dan untuk malam hingga dini hari wilayah Merauke akan kembali cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 92%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km/jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Lalu untuk wilayah perairan Nias Darso dan Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 5 meter pada pukul 17 dan 4,9 meter pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 0,4 meter pada pukul 12 dan 2,5 meter pada pukul 23 malam hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Senin 20 Juli 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio, Kak Franky.
2: Baik, Kak Rizaldi, jadi pagi ini cerah berawan, siangnya berawan, dan malam hingga dini hari pun juga berawan ya, dan besok 20 Juli pun juga berawan. Jadi yang nonton bareng Pildun sepertinya aman ya.
3: Aman.
2: Oke, okay, terima kasih Kak Rizaldi. Selamat bertugas kembali, tetap semangat. Selamat pagi.
3: Okay. Selamat pagi, terima kasih.
2: Iya, itu dia Rizaldi, perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan keadaan cuaca di sepanjang hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Saya Kakak Franky akan kembali lagi, tetap di program Spada.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan kita akan sudahi sepada ya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan selamat menikmati hari Minggu, hari libur, dan kesempatan buat kalian family time atau me time gitu kan, atau jalan-jalan gitu. Tapi jangan lupa khususnya untuk umat Kristiani beribadah ya, baik itu umat Katolik ataupun juga Kristen Protestan ya. Dan semoga ibadahnya penuh dengan sukacita, berjalan dengan hikmat, dan diberkati ya di sepanjang minggu yang sudah dilewati. Maka di minggu yang akan dihadapi juga menjadi minggu yang penuh berkat. Oke, selama beribadah ya, entahlah ibadah pagi atau ibadah sore atau malam ya, bagi teman-teman yang beribadah di hari Minggu, umat Kristiani dimanapun berada. Setelah ini teman Pro 2 di jam 9 kita akan hadirkan Kidung Rohani, lagu-lagu rohani Kristen ya, akan hadir menemani suasana hari Minggu pagi kamu selama 1 jam dari jam 9 hingga jam 10 ya pagi ini. Dan nantinya saya Kakak Frankie akan kembali menyapa kamu di jam 10, kita ketemu ya di Info Pro 2 dan program lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.4 Pro 2 RRI Merauke ataupun juga di aplikasi RRI Digital.